0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jen mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 0-1-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada dakak di luar sana. Pada pagi ni dakak masuk berjumpa dengan bawang tu orangnya bahasa pagi-pagi dakak deh. Pada tu orang ni kita akan jumpa setiap pagi Sabtu dan kepada pagi Ahad. Di mana kalau pagi Sabtu ni akan jumpa bersama dengan bawang. Lepas tu kalau pagi Ahad berjumpa dengan DJ Moni dakak deh. Dan orangnya bahasa pagi-pagi dakak. Lepas tu pada pagi ni apa khabar dakak di luar sana. Minta we semua tu duduk dalam keadaan sihat. Walafiat berlaku. Minta we semua tu dimurahkan rezeki. Dipanjang ke umur. Bahagia semua-semua dakak deh. Dan juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan atas kereta pun. Buat kata jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang di akut deh. Biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belakang. Minta pergi dengan selamat. Kelip pun minta pergi selamat belakang. InsyaAllah di akut. Lepas tu kalau kita kerja berkenaan kesihatan ni penting di akut deh. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang lah. Sebabnya kalau kita sihat di akut, kita pun tak ada panggil nak pergi mana pun boleh pergi. Nak makan gapo boleh makan, tak ada kena patah deh. Sebabnya bangku ni nak katanya ada nyakit tu nyakit ni kena makan ubat banyak butir juga banyak. Makan ubat banyak jugalah. Yang kena makan ubat kena patah deh. Nak makan go tu pun tak boleh, nak makan go ni pun tak, sebabnya makan ubat dan gak sebagainya lah. Ataupun kalau kita nak buat amal ibadah pun kita boleh buat dengan sempurna kalau kita tu sihat tubuh badan. Dan akak dah tu jangan lupa kesihatan ni penting. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang dan akak deh. Jaga lagu mana? Jaga berkenaan makan kita. Jangan duk makan banyak sangat. Jangan duk makan kurang sangat. Takut kacat nahan pula. Makan sederhana saja di akak deh. Lepas tu untuk rocat dia pun, gasa dia pun, jangan duk makan pedah lajuk. Jangan duk makan manis sangat. Jangan duk makan masing banyak sangat. Dia kakak makan sederhana. Dia kakak deh makan panggil rocat tengah-tengah. Jangan duk makan manis-manis lajuk tu jangan. Sebabnya bimbing takut kecil manis. Lepas tu makan we cukup krop hamu dah kakak deh. Makan sayur-sayur, gapo, we cukup zat dia lah. Ataupun berkenaan kau melangkai pun kena kau melangkai juga dia kak. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ko, 4 kali seminggu ko tak apa lah. Luar masa mana kita kau melangkai lepas hijau ko, ataupun masa luar-luar ko kita kau melangkai sikit dah kak deh. Ataupun nak kau melangkai macam main bola, betul-betul, main boleh, main badminton. Boleh belakang dah kak deh untuk nak pergi terbit peluh. Peluh dah kak. Tubuh badan kita tu rasa segar. Segar, sihat dan kot sebagainya lah. Dan kot satu lagi berkenaan selain kita jaga makanan kita, kita akan melangkai dah. Kita juga kena orang panggil, kita kena rehat. Kena rehat pun cukup. Tidur pun cukup dekat kot. Tidur sekiranya 7 sampai 8 jam sehari deh. Kena tidur cukup, rehat cukup. Sebabnya hijau kita hijau juga. Tapi berkenaan rehat ataupun kita kena pak pon hai piang po we cukup dek kakak deh baru sihat tubuh badan kita. Lepas tu air pun kena makan dalam 8 gelas sehari dan juga sebagainya dek kakak deh. Gitulah. Insya-Allah dengan cara mudah kita habang saat ni jaga makan ni kita akan melangkai gapo. Lepas tu jaga air pun kena minum cukup dan juga kita kena rehat we cukup. Insya-Allah kita ke sihat wal afiat insya-Allah deh. Lepas tu sebenarnya kita rehat dulu seketika. Jumpa pulak depan untuk sesi yang kedua bersama dengan bawang dan lain ruangnya mari bersama membangunkan negara. Untuk mari bersama dalam ruangnya bahasa pagi-pagi.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามาอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายน2025ต้นแนบลุสมิแลนิ่ง
1: Daleng nan kita ada banyak kegiatan, ada belagu budaya, ada pameran bagi sahujala dan juga ada kedanawan kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar, ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pada Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

Datang masuk Meja Poplok bersama dengan Buang untuk sesi yang kedua kita pada pagi ni. Dalam ruangnya bahasa pagi-pagi dekat deh. Untuk sesi ni Buang ada satu orang panggil satu pengetahuan yang boleh sama-sama kita pakat tahu untuk we anak kita tu we jauh daripada dadah dekat deh. Jadi pada pagi ni Buang nak masuk kursi berkenaan 12 cara untuk kita nak jaga ataupun untuk kita nak liang dulu anak kita ni jauh daripada dadah lagu mana dah kak dan boleh kita amalkan ataupun boleh kita guna dalam kehidupan kita dah kak. Yang pertama yang katanya kita kena wak kita kam ruamkan dek kak. Sebabnya bangkut ni ibu bapa kerja lepas tu tak ada luwe tak ada luwe ku anak dah kau tak ada masa ke anak kerja saja tapi anak tak ada yang tak ada orang panggil wak kecekam dengan dia duduk bersama dia jadinya kita kena wak kecekam ruamkan kat dia dah kau deh mahin kila dengan dia ke tetes sudah kerja mahin bek pintang kau dengan dia ataupun mahin mene dan bersama dengan dia lah kita kena bersama dengan dia dah kau deh. Yang kedua dia akak dia katanya kita kena rap fang banha kong luk dia akak. Kita kena dengar masalah anak kita. Contoh lagu mana? Contohnya kalau anak kita pergi mokol lah. Kita kena tanyalah lagu mana ngaji hari ni. Ada masalah gapo kedok. Sai-sai lagu mana sai baik kedok. Ataupun kerungan jaga apa. Kita dengar. Kita kena rap fang dia akak dah. Dia nak dia bagi dengan kita. Dia wasa wajai. Dengan kita untuk nak bagi tahu sesuatu dek kakak deh. Patut yang keseluruhnya dek kakak dia katanya kita kena fuk hekit lek tam sing tidi dek kakak. Kita biar fuk video tu pilih wak perkara-perkara hok molek. Patut jauh daripada hok tak molek dek kakak deh. Patut yang keseluruhnya dek kakak yang keempat dek kakak dia katanya kita kena sangkut orang biar penerbang dek kakak. Contoh apa? Contoh lah ni budak yang kuat main terosak. Jadi kita tak lepas main terosak sangat. Kita kena biar wakkan bang dulu ko. Baru boleh main talipong. Lepas tu main talipong pun kita akan menut masa dia. Dah kak dah jangan duduk lepas tu 24 je kita akan menut dalam sejek ko. Lepas tu pergi tidur. Ataupun kita wakut suruh cuingan ban ko. Ataupun berkenaan tentang cah bangun pagi. Tolong ma, tolong ayah dan sebagainya lah. Lepas tu seterusnya yang kelima dah kot. Dia katanya kena wia tu rucak nanti mi kuam rapi cop dah kot deh. Lagu mana? Kita kena kaya dia lah kata budak ni kena buat apa? Kena ngaji, kena tangtai rian, nanti luk tidi lagu mana, ataupun nanti pelama lagu mana, apa, kuam rapi cop, rujak nanti dia lah kata dia dalam masyarakat, lagu mana dia akut deh. Lepas tu yang kesenya kaya rujak, kuap kum arum dia akut deh. Kita kena biar tu boleh kawal emosi dia ataupun arum dia. Kalau dia marah kalau lagu mana kita kena biar tu tahu untuk dia tu tak say boleh control boleh kawal kuam krod ataupun arum dia dah kat deh. Lepas tu yang kesenya katanya kena hajar anak tu we pilih sign jangan duk sign belakang sebabnya learning kebanyakan budak-budak learning cefang puan daripada mak ayah duk rumah lagi dah kat. Lepas tu kalau sign dengan orang tak molek habis pakai anak kita dah kat. Yang kita kena royak dia lagu mana kita nak pilih sign ataupun kita nak sign lagu mana we sign anak kita tu boleh ajak anak kita we ke we orang panggil we buat kebaikan dek kakak deh takut sign hok tak molek kok takut lagi ajak wah tak molek dan kok sebagainya lah. Lepas tu yang ke seterusnya dah akan kita kena we come rule berkenaan ya septit. Berkenaan dadah kita kena royak. Kata tot dia ni lagu mana. Apabila kita makan lagu makan dadah dia ni ataupun kita yungkir dengan dadah gapo. Pun siap kita anak kita nak dairap dek kakak deh. Contoh gapo. Buah makan kok. Jadi orang panggil ngaji pun tak ada tangcai, ngaji tak ada tangcai, tak ada fokus, tak ada ngaji tak acut, tak jadinya payah.
pagi nak cari hijau ataupun maka dah we ada nyakit tu nyakit ni dakok we mudah gapo mati ko ataupun tok dan lagi lah demo design ko dalam masyarakat ataupun demo tengok hino ko. Jadi kita kena hai kwam bru kata lagu mano ni dakok deh berkena hadadah. Lepas tu sebenarnya kita rehatlah seketika. Lujo lepas ni bersama dengan buang. Kita sambung lagi berkena hal 5-12 cara untuk kita jaga anak kita. Wijau daripada dadah dakok deh.

Tak masuk meja pop-up bersama dengan buang tu orang ini dan orangnya bahasa pagi-pagi dah akak dah. Ya, lepas tu saat ni kita kecek dah berkenaan 12 cara untuk kita nak jaga anak kita ni widau daripada dadah seperti apa. Berkenaan buat kecekam kali. Kita kena dengar masalah anak kita. Yang ketiga kita kena fuk biar anak kita tu lek tam sing tidi dah akak dah. Lepas tu yang kesenya kita kena buat kod rabiak dalam rumah kita. Lepas tu sebenarnya kita kena biar anak kita tu kena nanti dia kuabra picop dia kata seorang anak, seorang pelajar, seorang masyarakat dalam masyarakat gapo dah akak dah. Lepas tu yang kesenya kita kena biar tu kena untuk nak kawal arum dia. Lepas tu kita kena hajar anak kita bi pilih sang. Jangan duduk sang hok kapo hok kapo tak ada kena jumping kita sign belakang tapi kena pilih sign dah kok deh. Lepas tu yang sebenarnya kita kena orang panggil kena dia tu ada ilmu berkenaan haya septit kata kita duduk kita duduk yungkia tu kapo tok dia kapo kiti pun tetama dalam nakut kau dan kau sebagainya lah. Lepas tu kita sambung selagi dah kok dia katanya kita kena hai kuam rak kuam sai jai dek kakak. Kita kena wi orang panggil kebahagiaan lah kepada anak kita. Kita kena be kasih sayang untuk anak kita. Lepas tu kita kena take care. Kena jaga, kena sayang. Jangan duduk hijau kuat lajuk. Siapa kau tak ada nak jaga anak. Hak ni bahaya juga. Sebabnya takut anak tak masuk dengan kita. Duduk sayang dengan rata tu bahaya dah. Kau deh. Lepas tu yang kesenya kita kena fuk taksa. Kan parti setia septit. Kita kena wihajar dia tu biar panah untuk nak parti set. Untuk nak kata tolak tak semai berkenaan dadah di kakak deh. Lepas tu yang kesenya kita kena kocai. Kita kena buat biar tu kocai termacat naik telah cuang wai. Kata lagu mana budak besar masuk mahalai lagu mana jadi mok orang, pok orang, ayuh orang lagu mana. Kita kena biar tu kau cari dah kau deh. Lepas tu yang kesenya kita kena tam kuam rujak pun kong luk. Bukan kita kena kenal anak kita saja tapi sayang anak kita pun kita kena kenal juga dek kakak kata dia duduk sayang dengan siapa, anak siapa. Kita kena kenal juga kata pun. Dan selepas ya klik dia kalau kita tanyalah hari ni saya dengan siapa, nama gapo, rumah duk mana dan juga sebagainya. Dakak deh, kita lah ding merupakan 12 cara dakak boleh kita hajar anak kita boleh jauh daripada dadah. Boleh kita amalkan bersama lah. Buang ambil komuni dakak daripada samdangan poposo daripada kosong judi tam dia akak deh tu baik mari wi maklumat yang sangat menarik ni boleh kita buat orang panggil ambil gi gunus belakolah dalam kehidupan kita dah akak deh. Lepas tu tengok masa ni masa pun tak ada dah bawa syakir terima kasih banyak mana masuk mari terima kasih kalau bawa dah silap salah terkasar lagu mana harap maaf belako dah akak deh. Lepas tu syaklah terjumpa pula pada minggu dapai je yang sama je pukul 8 pagi sampai kerja pukul 9 pagi dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Ruangnya dipanggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wak Cik, Wak Cik. Ngan kasat dah lama ni dah weh. Tepat 25 Pulis Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerin baris suhu dalam, dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etip dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokcik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pulis Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

Lepas tu tengok dengan law ni dekat akak, tengok dengan udara cuaca di rumah kita ni, udara tak menentu dekat akak. Tu dia janyo, jangan lupa lah, kesihatan kita ni penting, kita kena pakai jaga. Sebabnya law ni gamar dia mau duduk demi adik akak, demi semua, demi tu, demi ni. Janyo, sama-sama lah kita pakai jaga, sama-sama kita pakai beringat adik akak, sama-sama kita pakai berdoa lah. Begitu semua tu duduk dalam keadaan sihat belakang. Sebabnya law ni udara tak menentu. Apabila udara tak menentu, yo una pun rangka kita tak ada nak tukar. Ke sejuk, ke panas, ke sejuk, ke panas adik akak. Janyo, boleh mendatangi demi-demi lah, demi semua banyak lah ni dakol tu, pekat kita jagalah. Kalau kita kena hujan ke apa tu kok, klik sampai rumah mandi biar siap lalu dek kakak. Ataupun kapan kita jaga hap makin ni kita minum ni kita air-air ke apa, makin air bersih dan aku air hangat air masak ni lebih comel. Ataupun kita kapan ni makin pak-pak sayur-sayur tidur-tidur ke apa tu kena lebih cukup. Tidur lapar apa je, lapar je semalam ni aku ni molek untuk kita kapan ni cakbek mula kapan badai kita, tubuh badai kita dah kok ni comel lah. Jadinya berehat pun cukup pun penting juga untuk kita nak jaga kesihatan tubuh badai kita dengan kok.

Lepas tu satu lagi dah aku pun nak masuk kos ni bersama dengan kita pada tengah hari ni dah aku. Di mana sama-sama kita berkat bingat juga sebabnya daripada tenakan Hank Pratik Thai kita ni dah aku. Yang beri amari kepada rakyat semua tu jangan kita duk buka apa-apa ni buka banci. Misalnya ada demo so kita apa-apa ni upah kita buka banci lepas tu kita tak ada guna ni jangan kita duk buat sama sekali dah aku sebabnya sangat bahaya ramai dah demo dah kena dah aku. Demo cang kita upah kita suruh buka banci lepas tu duk guna duk genipu gitu nipu gini bawa tang bawa dadu duk sup pergi sup mari jatuh atas nama kita dah aku jadi masuk go dah aku lepas tu sama-sama lah kita pakak bingat dah aku ni dan kita tu duk ambil upah buka banci ma ataupun banci kita buka nama kita tapi dia mulai guna dah aku sebabnya kita tak tahu juga kata dia mau guna kok mana kok molek kok tak molek kok kalau molek kok alhamdulillah kalau tak molek kok siap lah kita dah aku. Bawa dadu supai supma dah aku. Atas nama kita. Lama kena masuk go free. Tak ada buat apa masuk go free ni. Kena pakai jago dah aku. Terlepas tu kalau kita ada jumpa lagu ni. Demo. Apa-apa ni. Cang lagu ni sebuka banci ni dah aku. Buka banci tenang kaning. Boleh. Kita tahu di saduan dah aku. Nah, di 1441. Ataupun. Ceng bawa saya. Di 191 pun boleh juga. Ataupun 1599 pun boleh juga. Boleh telefon 24J dah kot nah. Kalau ada apa demo cang kita lagu mana, kita ceng kepada pihak-pihak yang berkenaan lah. Tanya lagu mana ni. Kalau ada demo cang, kalau buat dah lagu mana, boleh tu kepada dadu dah kot. Di lomong 191 dah kot. Jadi tu sama-sama kita berkat bingat. Jangan kita mudah tertipu. Lepas tu, untuk sebenarnya kita rehat dulu seketika lah. Untuk sesi yang kedua kita pada tengah hari ni, kita mari dengar

masuk. Ya dah kak masuk meja poplok tu. Sini kita mari tengok satu berita dah. Ya katanya berkenaan kepentingan, kuam samkan pentingnya untuk kita tu nak pergi fakan dek kakak deh ataupun peksak perut wi awal. Tang tenene dah kak apabila kita tahu kata kita tu ngandung, kita boleh pergi fakan ataupun pergi fak perut dengan mohpita dengan bomo dah kak deh. Sebabnya kan fakan tang tenene kalau kita pergi fak perut awal dah kak dalam cuang 12 minggu yang pertama ni penting. Penting untuk apa? Untuk peternakan hok budak dia kak deh. Sebab apa? Sebabnya cuang wela di awayawak samkan tang-tang. Supaya tangi kaki hok taruk duk. Orang panggil duk kotor kun yang rut-rut dah tidak kak. Kandulan sukupap ataupun jaga kesihatan dengan betul cara-cara yang betul. Ni cuang ni boleh cuai. Boleh membantu untuk anak dalam perut kita tu boleh membesarkan dengan sempurna. Dengan yang sombong dakot dan kok untuk nak kurangkan kuam siang. Kongkan kerja kuam pit perketi. Tak kamnut dah di kakak deh. Ataupun untuk nak kurangkan risiko daripada berlaku-berlaku kita tak say lah. Di mana kuam samkan kepentingan dakot dalam nak pertenakan kong taruk dakot yang katanya. Untuk kita nak jaga. Nak pongkan. Kuam pit perketi hok awayawa semasa budak ataupun anak kita dalam perut tu duduk kotor ke ataupun duduk apa jadi tangi kaki ni cuang 3 bulan pertama tu dek kakak otak ataupun semong rebut perasaan hok taruk tu duk patena tonung dek kakak deh duk kopsa patu kalau kita khat sana han hok samkan dek kakak ataupun kita tak dapat makin ni hok penting-penting untuk kita dan untuk anak kita dalam perut ni ia siang. Siang kuam pit perketi untuk rebut perasaan di kakak deh. Oleh itu ia katanya seng pin kuam pit perketi ti samat pongkan dai kalau kita gi periksa perut awal-awal bomong kewi ubat ia boleh pongkan di kakak deh. Lepas tu selain itu cukup di kakak deh. Satu perkara bomong pesan mari dakak ya katanya kuam cia pit-pit. Hau eka pun duk kecek, duk goyak katanya kalau kita beranok deh. Beranok belah. Lepas tu nak hingga nak ke mana? Dia katanya hingga dengan kita tu makin anak pelacon. Anak ike gue di kakak deh. Itu dia. Gapo? Makin anak ike gue tu lah untuk nak we play ataupun hau kita belah tu. We hingga di kakak deh. Di mana bawa kata kamu ni merupakan kamu yang salah lah. Tak betul dek kakak deh. Sebabnya kalau kita makan luk pelacon deep-deep. Makan anak ikan gue dengan metoh-metoh ni dek kakak. Dia panggil bahaya. Bahaya. Selain daripada tak membantu dah. Ia juga membahaya ke tubuh badan kita. Takut siang ahan penpit. Sakit perut, lamsai, aksib. Ataupun ada kumir-kumir, titira dah kot deh. Ataupun takut ada payat. Baimai tap di kakak ataupun siang. Jadi, merengtor nam di doi di kakak deh. Hari itu, kalau laku ini kita kena dengar bomo deh. Untuk cenderak sawi cepat-cepat hingga di kakak. Lepas tu kita kena makan lagu mana nak we play patat kita langklok tu we cepat-cepat kering, cepat-cepat hingga dah kot katanya bawa moyaknya. Yang pertama tu kita nak makan air. Makan air sekuih-kuihnya, lapis sampai ke 10 gelas sehari deh. Hak ni untuk nak we play kita tu we kering. Lepas tu rangkai kita pun boleh fentua dan rew dek kakak deh. Lepas tu yang kedua kita kena makan protein. Protein ni apa? Supaya makan nerah, daging, ike, telur, susu, air, kace, dah kok ni boleh sang nerah ya, dah kok deh untuk nak somse. Hak son ti, hak kita dok, hak kita belah tu dekat kok deh. Lepas tu yang ketiga iaitu nya make vitamin C. Vitamin C supaya make ule-ule ataupun make buah kayu, buah-buahan, buah lima,
orang Melaka di akut wah betik deh. Hak ni boleh nak bantu untuk tubuh badan kita lebih sihat dan juga boleh nak bantu untuk replay kita. Hak kita bekas kita belah tu cepat kering, lepas tu cepat hingga di kakak deh. Itu dia gitulah. Sama-sama kita pakai sebagian kita ni. Hak ni bawa muat sendiri katanya. Kalau kita makan anak seluruh tu, nak tak cuma anak gue tu nak tak cuma cuai untuk play kita kira bahaya juga untuk nyakit lain dah. Kalau itu sama-sama lah kita pakai jaga bersama deh, insyaAllah dekat kakak. Lepas tu kita rehat dulu seketika.

Ya, dah agak tengok masa lah ni pun kita dah sampai penghujung rancangan kita pada pagi ni tu. Orangnya mari bersama membangunkan negara tadi kakak deh. Pada tu orang ni jangan lupa kita ke jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni daripada J pukul 9.7 minit. Lebih kurang deh sampai ke J pukul 10 pagi. Satu J di Gelombang FM 95.2 MHz Sawato Jalan deh. Lepas tu tu hari ni kalau bawa dua silat dan salah terkasar lagu mana tu agak belakang deh. Lepas tu insyaAllah terjumpa pula pada minggu depan untuk orang ini. Untuk orang ini mari bersama mari bersama membangunkan negara Thailand. Lepas tu untuk orang ini panggil dulu kalau ada silat salah agak maaf belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมสาปะตะปะปะมิถุนายนวยบุริมาตนแนปรุสมิแลนิง
1: และงานกิตาดอบานโยกกะเตAdo belagu budaya, ada pameran bagi sehujana, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pada Sepakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: 妈说给你给那个给那个把你我家那个那个打破妈妈说给妈妈说给你看到这里没没没没没没没没没没
1: 没没没没没没没没
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah tak apalah. Hajah dah, hajah dah.
0: Nak tanya tu babo saat ni nama gapo ho sung pekang nama dia sikit je.
1: Oh, babo jak.
0: Yo yo yo yo.
1: Babo jak, babo jak.
2: Doktor jak, doktor jak.
1: Ah, doktor jak yo.
0: Yo yo.
1: Ah, sung pekang.
0: Yo, pastu.
2: Ya.
0: Ha ha
1: ha.
0: Amana
1: beng amana tanu tu
0: sak
1: ni.
0: Apa
1: tu? Ha 08965 Doktor Jak dah, Doktor Jak.
0: Ya,
1: ya, ya,
0: ya.
1: Ya, ya, ya, sama-sama ya.
2: Terima kasih mama kita di penarik. Eh, yang mana dia ikuti ruangan kita ni hingga siapa kata hari-hari kalau klik tak ada tu buat susah hati.
1: Ada peminat kita sungguh-sungguh ni.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Apa tu dia lagi sah lagi ni?
1: Ada okay. Lagi sah panggilan yang kelima.
2: Akhirlah tak pasal akhirlah.
1: Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alut.
2: Sekali lagi cuba-cuba kita nak tak tunggu sekali lagi.
1: Bila ambut lah nak kap. Habis masa dah.
2: Ya, ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung ruangan kita pada hari ini. Dan kita berdoalah kepada Allah, semoga Allah terima amalan kita ini. Dan Allah beri ganjaran kepada kami, saya berdua dengan Dr. Jack. Ya,
1: insyaAllah.
2: Dan juga kepada sedia pendengar yang duk ikuti semua tu, mintalah Tuhan tu beri pahala lah. Tuhan beri ganjaran lah. Hari yang tidak ada gunanya mereka amalan kita la yauma la yunfa'u malun banun illa man atallah bi qalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allah
3: สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: Jalinan mesra haji, hubungan haji, menghubungkan hati, menyambung iman untuk kedamaian. Sidang pendengar dapat ikuti ruangan jalinan mesra haji lagi melalui stesen radio Thailand 5 wilayah selatan dan stesen radio dalam rangkaian setiap hari jam 11.10 minit hingga 12 tengah hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengistiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiq maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatta.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามาอีดอเวตปะ25พฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายน2025ตอนแนบรุสมิแลนนิ่ง
1: Dale ngan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran baris sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตปะรบบริมอพฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบริมาตัวแนบรสมิแลนนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerai bari sehudala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokci, Mokci. Mari jalan dengan Gacat Jalan. Tepat 25 Pada Sepakum, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 Tuhnep Rosmila.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatnya 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kah sah jalan mari dah weh. Tepat 25 Pulsa Pakom, sapa tepat 4 Mitunayon 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerai baris sehujala, dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pulsa Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 Nepros.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Satu ketika tu ada seorang ibu telefon pergi ke anak dia, suruh mari jumpa dengan dia. Anak dia mari, anak dia ni susah. Dia ada isteri, ada anak dah, tapi dia keadaan dia tu susah lah. Siapa rumah mak dia tu, mak dia tu wi baisik api. Ketah suruh bayar api lah. 500 ya. Bermulak dia hari tu ada 500 ya tu ya. Ya raya kat mak dia, ya kata, dalam dunia ni ya ada 500 ya ni ya. Pakar lu bayar hak mak ni, jadi tak ada duit lah saya. Mak telefon ke abis-abis, ke adik-adik eh. Dia kata, dia tak tergamuk dengan orang lain. Dengan anak dia, orang lain, dia tak tergamuk. Dia gamuk dengan orang ni sore ya. Dengan orang lain tu, dia takut. Takut nak minta, takut nak royak. Nah. Jadi, oleh kerana orang ni, dia baik dengan mak dia. Jadi, mak dia tu tak gamuk nak royak ke orang lain. Gamuk royak ke dia. Ya. Nah, kita kena jadi lagu tu. Mana we mak pak kita tu, tergamuk nak minta gapuan kita. Mana kalau mak pak tak tergamuk nak oyak kita, tak gamuk nak sebut kita tu, mana kita tu ada, adalah yang panggil, ada mak kita tu, mak pak kita berasa hati dengan kita kerana dia. Jadi, mak dia pun oyak lah, dia takut nak oyak ke orang lain. Dia tergamuk dengan mung sore, dia kata. Dengan orang lain aku tak tergamuk. Lepas dia kata, tak apa mak, saya tak ada duit lain, dah ada ni lah. Tak apa, nanti saya nak usaha ke mana-mana. Mak dia pun tak kata apa lah. Dia pun turun bawa kereta pergi. Bawa kereta pergi sapa di tengah jalan. Dia kata, duduk fikir lah. Dia kata, kalau tetamu mari rumah dia, kalau dia tak ada duit, dia pergi bertel duit orang lain nak sambut tetamu ni. Tetapi rana boleh dia dengan mak dia ni jadi berasa, oh lah, berasa tak sih nak bayar. Jadi dia mari fikir lah. Dia terbelah lagu mana pun, dia nak bayar kot. 500 ya, 500 ya ada dengan dia ni, belah dia nak jangan bayar. Pergi jumpa dengan mak dia. Mak dia pun kata, tahu dah kata mu nak mari ambil semula basic ni. Mari nak ambil semula resip api ni. Dia kata, wari belah dia nak bayar. Tak apalah ambil lah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala wijaya lah mu ni. Dia pergi bayar. Bayar tak ada duit eh. Ambil licin duit. Tak ada. Kosong. Dia ustaz dia kata, dalam hari tu lah, tak apa 24 dia kata. Ada orang telefon mari ke dia. Orang ni orang kaya lah. Orang ni kenal juga dengan dia. Orang tu telefon mari tanya dia. Orang kaya saat ni telefon dia. Dia kata, lagu mana hotel-hotel mu dah tu? Hotel-hotel mu tu lagu mana? Boleh bayar tak pergi? Dia kata, hotel duduk kau bernama sama. Dia kata, boleh bayar tu tak ada. Jadi duduk kau duduk bernama sama. Kerja tak ada, gapa tak ada. Dia kata, tak apa, mari aku nak own duit kamu. Mari ambil, dia kata, mari ambil cek. Mari ambil duit dengan aku ni. Dia pergi. Dia pergi, dia tu buat cek. Buat cek with dia tu. Tengok dalam cek tu, RM50,000. Dia tu with sana. Dia kaya saat ni with dia, RM50,000. Dalam tak apa, 24 je ni. Dia pergi bayar resep api hak mak dia tu RM500. Ya. Dalam hari tu lah, ada orang with dia RM50,000. Bawa ke RM50,000 ya, percaya tak percaya, percaya tak percaya. Kelik pergi rumah mak dia semula. Kok itu tengah malam lah. Mak dia kata, ada apa ni? Dia kata, rana resik api tak jadi RM1,000 ya ta. Tak rana. Dia kata, resik api tadi RM500, jadi Tuhan ganti dia RM50,000. Kalau resik api tadi RM1,000, jadi Tuhan ganti dia RM100,000 ya ta. Ini dia kata, bila kita buat baik kepada ibu ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti kepada kita banyak nikmat-nikmat, banyak keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ada seorang pemuda tu, dia duduk pikul mak dia. Duduk pikul mak dia tu, Sayyidina Umar nampak. Dia tanya Sayyidina Umar, padahal lagi aku buat baik kepada ibuku sekarang ni. Mana dia pergi buat haji hari tu tu, duk tawah, duk se'e, duk gapo semua tu, ibu dia duk tak belakang dia. Sampai ibu dia kadang-kadang duk kecing, duk berok tak belakang dia. Dia kata, padi ada lagi aku balas jasa baik ibuku ni setara ni. Sayyidina Umar kata, dia kata, tak padai lagi. Sekali dia terang mu nak beranak tu, tak padai lagi mu nak bayar hak ni, dia kata. Dia duk berak mu hari tu, mu duk berak atas dia, duk kecing atas dia. Semua tu dia suka. Dia suka dia duk berak mu tu. Tapi mu tu, mak mu duk kecing atas belakang mu tu ke apa tu, mu tu duk fikir bila nak sudah buat haji ni, bila ni nak turun atas belakang aku ni. Tapi mak mu masa hari tu, dia duk suka sama perak. Begitu juga mana kita dengan sama ada mak kita, sama ada ayah kita. Ada setengah tu malu nak oyak kata ni ayah ya, kadang-kadang ayah ya tu lekeh kerana ayah dia pakai tak molek kerana. Ada satu ketika tu ada seorang pemuda tu, dia yangok handsome, pakai pemolek. Satu ketika tu dia buat perhimpunan dengan sayang-sayang dia, betul lah ayah dia mari. Dia buat perhimpunan tu di kawasan rumah dia berkali. Jadi ayah dia mari, dia tak tergamak kata nak royak, nak royak ke saya kata ni ayah dia. Jadi bawa ayah dia mari tu pakai dengan sebeh ke apa semua tu. Saya tanya, ni siapa ni? Dia jawab, ni orang kerja duk jaga kebun dia, dia kata. Royak ayah dia ni orang kerja duk jaga kebun dia. Ayah dia pun doa. Lepas tu duk setelah tu, saya duk kecek dengan dia ke apa, ayah dia pun ada sekali lah. Lepas tu, saya tanya ayah dia saat ni. Dia kata, hey, mu duk kerja sini ni. Demo tu duk beri apa duit kamu? Dia kata, aku tak ambil kali duit. Tapi dia duk beri aku tidur dengan mak dia setiap malam, dia kata. Dia kata, dia pok budak tu. Mana dia duk sekali dengan mak dia. Mana dia pok budak tu lah. Satu ketika tu, seorang ayah duk dengan anak dia di kebun. Anak dia duk baca surat khabar. Dia duk tepi anak dia. Setelah tu burung mari turun duk makan upeh. Dia tanya, hey anak, tu gapo tu? Anak dia kata, burung ayah. Oh, burung. Duk setelah tu, ayah dia nampak, dia duk baca surat khabar galik. Dia tanya, hey anak, tu gapo tu? Anak dia kata, burung ayah, burung. Ayah hidup dia. Setelah tu ayah tanya pula, hey anak, tu gapo tu? Anak dia kata, burung ayah lah. Tak reti nak burung-burung. Saya yak burung. Jadi murih kat ayah. Ayah kata, tak apa nanti setelah. Ayah pergi ambil surat. Dia duduk tanah masa anak dia duduk kecil-kecil hari tu lagi. Jadi tu dia kata, cuba membaca ni setelah. Dia baca masa tu, masa ayah tulis ni, dia duduk kecil lagi. Bobo panas kecek ya. Jadi ayah dia ayak lah satu ketika tu saya tubik dengan anak saya di kebun. Turun burung seka. Anak saya tanya, apa ni ya? Ya ayak, burung. Ustaz, anak dia tanya pula, apa ni ayah? Burung, ayah dia ayak. Sampai 2-30 kali ayah dia tanda dalam surat tu. Masa dia kecil hari tu, anak dia ni duk tanya dia sampai 2-30 kali. Ya pun setiap kali dia kata burung, dia pergi dakak anak dia. Dia kata burung ni, burung. Tak ada bahasa apa. Tapi buat anak besar, anak apa? Ayah tanya 2-3 kali, arah ke ayah. Ini dia kata, sebagai 2-3 cerita ni, mana kita boleh ambil iktibar, suruh kita ni mana buat baik kepada ibu ayah kita, apa semua tu. Jadi kita percayalah dah setiap perkara yang ibu ayah kita buat gapo kita, ya nak kebaikan
1: untuk kita.
0: Itulah saja, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak, orang tua dia ni orang ada harta lah, dan dia ni panggil tak ada dia beradik. Seorang dia anak seorang dah. Ibu bapa saya ni boleh anak seorang je. Jatuh saya lah kok anak ni. Anak ni pun umur banyak dah. Masuk mahalai. Habis mahalai dah. Masa dia duduk ngaji di mahalai tu, dia kenal lah sama mahali dia tu. Sama sekelah dengan dia tu. Tino lah. Kerana dia jatuh dah. Dia kenal dengan Tino. Hak ngaji sekali dengan dia. Bo habis ngaji tu, dia pun minta dengan ketua dia. Eh ayah, berasa nak bini dah weh ayah. Ah tak apa ayah nak tolong syara weh. Tak salah ayah. Ya ada dah, orang okay, ayah kenal. Lagu mana? Cuba nak tak, lagu mana hak-hak anak kenal ni? Ngaji sekali dengan anak hari tu. Pasal kenal ya. Comel apa comel. Rambut kadang-kadang merah hijau. Nah. Kening itu berubah sama. Kek kening lagu tu, kek kening lagu ni. Kek warna tu, kek warna ni. Pasal kena eh. Ayah kata tak sambil lah hari lagu tu. Tak say eh. Ayah tak kena eh hari Tina besen ni. Ya tu tak boleh ayah. Ya kena dah ni. Kalau boleh hal lain pun tak jadi. Dia dah nak ke hal ni. Ayah dia pun hawa anak dia duk. Duk tekeh. Duk kacen nak hal ni ni. Ayah dia pun ada apa lah. Nak buat kena. Baik lah ni. Nikah dengan hal tu. Tapi ayah tu kalau boleh kak tak say lah hal ni. Tapi dia dah anak nak-nak juga. Nikah dengan hal tu. Bila nikah. Anak minta dengan ayah. Ayah. Pasal nak beli rumah. Weh sebuah. Nak beli rumah lah pula. Bini ada dah ni. Nak beli rumah. Ayah dia pun. Royak. Nah, ayah-ayah yang kata gini lah. Kita beli rumah besar. Rumah boleh dua tekak kerana. Nah, ayah dengan mak ni duduk bawah. Tekak bawah. Anak dengan isteri anak duduk atas. Ayah duduk bawah tak apa dengan mak. Muka tua orang ni. Nak naik, nak jakoh naik tangga tu pun. Nak boleh sapa di atas ni leluh dulu. Kalau gitu tak apalah. Mak dengan ayah duduk bawah. Anak dengan isteri anak naik duduk atas. Eh? Oh, molek-molek. Boleh. Beli rumah, duduk di rumah baru. Bo duduk rumah baru tu, tak lama. Mak dia mati. Ingat ayah dia sore. Belum pada mak dia mati ni, mana mak dia lah ada cara ayah dia. Cara nasi, cara baju, nyiper rumah. Bo mak dia mati. Tak ada siapa lah nak boleh cara hari dia. Anak sibuk. Duduk dengan isteri di atas tu. Isteri tak turun-turun pun tengok ayah. Ayah ni umur 70 lah. Anak sana tak pada. Bui makin ni ke ayah pun. Makin ni hal lebih-lebih dia. Lebih-lebih dia tu baru mari hala ke ayah. Kadang-kadang bui sebangga bui ke ayah kambing gitu ya. Bui makin ni ke ayah. Dalam bilik ayah tak ada masuk langsung. Tak ada bicara. Sengah bau hapok habis. Rumah-rumah ayah. Tak ada bicara. Bo tak ada cara apa tu rumah. Ayah Allah pinggir sah, makin-makin sudah tinggal situ. Ayah tak orang nak basuh, nak gapak tu dah. Tinggal remit pinggir lain pula. Jadi macam sari tikuh lah. Bila cuma bawang pun busuk, dia mari menyakit-nyakit lah. Ayah pun mari menyakit. Ayah pun rasa tak sedap nyawa, gapak minta dengan anak-anak. Bagi ayah hospital lah, ayah berasa tak sedap. Anak kata, oh tak luar, tak luar. Saya tak luar, ayah. Nanti pergi kakak, pergi mula, tak luar. Bini dengan anak sana itu, jahat juga. Ya, galiknya, gitulah. Menatu ni kita pilih tak kena dah. Kadang-kadang, oh, naik tak kepala kita lah. Jadi, bini dia tu dah beci benar ke ayah dia. Kalau boleh kak, nak pergi ayah dia ni tak duduk sini. Nak pergi duduk lain. Amat tu pergi kat lain lah. Nak pergi boleh, sebuah rumah tu boleh dia dengan tok lelaki dia. Wih ayah duduk lain. Lepas tu, duk suruh hamak ayah tu baik. Tak sebab duduk rumah sekali. Hamak tu baik lah. Tak sebab ayah sahur lah. Wih ayah duduk sini. Wih ayah duduk lain lah. Busuk apa busuk. Hapok. Cuma ayah duduk. Satu ketika tu, anak dia masuk di bilik ayah dia. Pada satu malam. Yang sangat sejuk. Masuk dari bilik ayah tu, bunyi ayah duduk batuk. Ya. Duduk batuk. Batuk. Bawang pun busuk. Pakaian pun busuk. Baju dia tu. Baju ayah dia saling. Kadang-kadang pakai siapa sebulan tak ada saling. Duk pakai hak tu. Ayah tak erok. Maka malam tu. Dia berasa tak erok nak ok dah. Lek anak ni bukan lepak. Lepak lewat apa dah tak erok dah. Anak berasa tak tahan. Ayah rebusung duk gapa tak ada percara. Susu, ya buat kan? Ya maki ke ayah, ya maki, ya kata huduh ke ayah, ya. Ya ambil gulung atau tu. Gulung-gulung anak yang jatuh ni. Gulung ayah yang dalam toto, kita tahu luar. Kita tahu luar di Malay yang sangat sejuk. Ayah nak gerak pun, tak boleh nak gerak mana dah. Ayah tak gerak benar dah boleh. Tahu situ Malay tu. Esok lepas maya subuh, orang tubik mari. Nampak eh toto, gapo tu tengok toto. Nampak orang ada dalam toto. Bagi tengok, buka tengok, ayah yang mati dah. Tubik darah ke hidung. Kerah ada darah ke tubik ke hidung. Sejuk. Mati. Bawa mati tu orang cari lah. Siapa yang buat ni? Gini-gini. Haa, tahu. Kata anak dia yang tahu. Bawa tahu tu, bagi ikut di pak tepal. Sedadu ke apa tu. Akhir sekali, kena hukum ayah anak dia ni. Masuk grup 20 tahun. Kerana tahu ayah di tengah padai yang sangat sejuk sehingga ayah mati. Haa, jadi kena hukum. Gok 20 tahun. Masuk gok 20 tahun. Baru tengah dia masuk ni, baru dia masuk gok tu, bini dia duduk mengandung. Masa dia masuk gok tu, bini dia duduk mengandung. Beranak bini dia. Duk gimari gitu lah. Siapa anak dia umur 20? Dia baru boleh tubik dah. Lepas tu dia tak ada bubur mana dengan anak dia. Dia tak ingat lah kata anak dia ada. Bini dia pun nak ui. Nak surprise hari ni, hari tu big goat ni. Haa, bawa anak ia lah kereta, ia pergi dengan anak ia. Haa, nak pergi sambut ia tu big goat. Gi tunggu di bitu goat lah. Nanti ayah ia tu big goat. Bawa ayah ia tu big, pitu goat tu, tubik nak pergi tubik luar tu. Maya kata, no, ayah tu big dah. Anak dia saat ni, dia gagik ke mana tau. Dia pergi jejak minyak kereta. Boom, tepuh ayah-ayah hari ayah itu begok. Dia gagik. Boh, turun kita tengok. Ayah ada buah kereta. Sudah meninggal dunia. Tubik darah ke hidung. Supa dengan ayah wak ke ayah-ayah hari itu. Supa dengan ayah wak ke ayah-ayah hari itu dah. Ni panggil balasai deraka kepada ibu bapa. Panggil deraka ke ibu bapa ni di antara dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak tangguh. Siapa-siapa yang deraka kepada ibu bapa di atas dunia ni lagi, dia akan napa. Kita ni masa dia dah. Kadang-kadang kita anak sebagai anak dah. Dulu kita anak lah ni, kita ibu bapa dah lah. Tapi saya dah ada anak lagi lah ni, ibu bapa yang ada belakang ni. Mana ibu bapa? Mana kata gapo kita Allah? Tak ada masalah. Ni mak kata sikit, pak kata sikit, nyebalah siapa tak tegur bertahun-tahun. Siapa tak baik-baik. Ni ada lagu tu. Pasal dia dah maknya serah hati. Dia serah hati sebab apa? Sebab kita juga. Kadang-kadang kita kata huduh ke dia. Nah. Ni saya ada seorang tu. Dia dah sobat lama dah anak-anak. Dia biasa mula huduh. Hari tu anak dia kata dia. Ayah pun tak kena sobat ya sebagai ibu tu. Kena kata dia anak sama. Dia jawab tak ada dengan mu ni. Turun muka. Nah, ha, mu ni tak ada dengan apa ni. Gana perangai lagu ni. Sorak kelik sini. Kelik mah dia. Ya pun tak ada kelik-kelik. Tak ada tegur. Tak ada berhubung pun. Allah dia tubik sekali tu je. Tapi gitulah lemak ni pun dah. Nak tahan anak kelik lah. Tak apa lah mak. Ya, tak gamak juga lemak tu. Kita ni sebagai anak ni panggil. Kena duk ra'i kepada ibu bapa kita, jangan duk itu sangat deh. Ada sore tu deh, dia ada ayah tua dah, ayah pasal serabut dah lama dah duk belayah. Akhir sekali bawa ayah keluar di tengah padang pasir, bawa ayah tu baik di tengah padang pasir. Pasti dia pergi sapa di ada batu besar tengah padang pasir, dia tak ayah atas batu tu. Lepas tu ayah tanya, hei anak, mana buat gapo kat aku ni? Wari aku tengah padang pasir, letak aku atas batu besar ni, mana buat gapo? Anak dia kata, saya nak sembelih ayah. Saya nak bunuh ayah hari ni. Ah, nak bunuh ayah? Ayah dia kata, mana nak bunuh aku? Kalau mana nak bunuh aku, mana apa nak batu dan nu? Batu besar dan nu? Mungkin bunuh aku situ. Apa ayah? Ya tu saya dulu saya deraka juga ke ayah saya. Lepas tu saya bunuh ayah saya di batu tu. Saya bunuh ayah saya di batu tu lah. Ha, kalau gitu, kalau anak nak bunuh ayah, pergi bunuh situ tak apa. Lepas tu ingat kata sikit lagi, anak mu tu akan bunuh pula mu. Ha. Ni panggil akibat deraka kepada ibu bapa. Ibu deraka pada ibu bapa ni, atas dunia ni, nampak dah. Nampak selalu dah. Lepas tu akhirat sikit lagi tu, tak kena royak. Sebab tu dia panggil buat baik kepada dua ibu bapa ni, tu hebsem lah. Lepas pada Tuhan kata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Selalu dah. Beribadat kepada Allah, selalu dah. Dan buat baik kepada dua ibu bapa. Kata uf pun tak boleh. Apatah lagi deraka lagu ni. Nah, ini panggil satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat dua cerita ni dah. Ambil pengajaran insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu bina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Seorang daripada orang Arab duduk di Riyad, nama dia Khalid. Kita tak nama gitulah, we mudah dah. Nama dia Khalid. Khalid ni budak muda, dia royak satu ketika tu, satu hari tu, pak saudara dia, Khalid dia, pak saudara sebelah balik ma dia lah, adik ma dia nak. Khalid dia tu telefon mari ke dia, suruh Khalid ni pergi di rumah. Khalid kata, pelik Khalid ni ada gapo. Lepas tu Khalid dia pesan pula dah, mari di rumah Khalid.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul. Dia diap saya pula dah mari di rumah Khalis dah. Kalau ada benda nak kecek, patut tak seroyak ke orang lah. Kata Khalid nak mari rumah Khalid ni. Khalid pun, moga Khalid dia panggil dia pun gilah. Gi dalam keadaan berasa, tak tahu Khalid dia ada masalah ke apa ni. Kalau masalah duit, Khalid kata aku tak ada duit nak bui. Tapi tak apalah, pergi dengar dulu Khalid ku ada gapo nak royak. Bila Khalid siapa di rumah Khalid dia saat ni tu, masuk di dalam bilik tetamu lah. Tempat tetamu, yang Arab ni dia buat satu tempat untuk sambut tetamu. Suku dengan rumah hak ibu tu. Tetamu ni luar ni. Jadi dia pun masuk duduk di dalam bilik tetamu dengan Khalid dia. Dia tengok muka Khalid dia tu, berasa kata Khalid dia ni ada masalah besar benar ni. Jadi tak biasa tengok muka Khalid dia, jadilah gitu. Nampak muka gelap, muka serabut, muka. Oleh, tak tahu kata ada masalah apa. Khalid dia pun akik teo, minum teo apa, dia duduk tunggu jugalah. Khalid tu kata aku duduk tunggu, Khalid ku ni ada masalah gapo ni. Akhir sekali Khalid pun tanya, Khalid ada apa ni? Khalid nak ayat apa ni? Khalid kata, Khalid dia pun mari dekat dengan dia, royak. Khalid minta tolong sungguh lah. Minta Khalid ni tolong sungguh lah Khalid ni. Minta sungguh-sungguh lah. Khalid tahu Khalid ada masalah apa ni? Dia kata, Khalid dia ni ada anak lelaki 4 orang. Anak 4 lelaki, lelaki 4 orang. 1, 2, 3, 4 tu lelaki belakang. Yang kelima ni barulah perempuan. Kita letaklah nama perempuan tu Fatin. Fatin ni umur 18 masa ni. Masa Khalid pergi jumpa dengan Khalid dia ni, umur dia 18 lebih kurang. Khalid dia peroyak. Dia kata, Khalid, saya ada masalah Fatin. Khalid tanya, masalah apa Khalid? Dia kata, Khalid dia kata, Fatin ni, dia kenal seorang pemuda. Kenal sudah dah tu berlaku benda tak molek. Dan sekarang learning, Fatin ni mengandung. Ada anak dalam perut dia. Khalid pun kejut. Khalid minta Khalid ni sanggup. Fatin ni jadi bini Khalid. Tu dia nak minta tu. Khalid dia nak minta Khalid ni sanggup. Fatin ni sanggup buat Fatin ni bini dia. Menikah dengan Fatin. Supaya nak susuk benda kaipan, benda malu ni berlaku dalam keluarga Khalid dia. Dan Khalid dia pun tak seroyak ke anak-anak jatah dia, abis-abis Fatin ni. Kerana kalau abis-abis Fatin tahu kata Fatin ni perut besar dengan orang, boleh jadi abis-abis dia ni akan bunuh Fatin. Bila bunuh Fatin ni mati. Dan abis-abis dia pun kena masuk gok. Lepas tu, malu pula dah orang berapa kat tahu belakang. Jadi Khalid dia tu nak lari daripada benda ni, minta Khalid tu sanggup buat Fatin ni bini. Dan bermolek Khalid saat ni tu, dia baru cerai dengan bini dia. Dia nikah tu, Khalid dia nikah tu, bila nikah tu tak masuk dengan isteri kat mana tu, akhir sekali cerai Khalid tu dengan isteri dia. Dan masa Khalid dia panggil tu, Khalid ni baru sudah cerai dalam sebulan lebih kurang. Jadi peluang benar lah, masuk benar lah kalau nak ambil anak Khalid dia buat bini ke apa tu. Jadi boleh benarlah nak tutup masalah kemaluan ni ni. Benda malu ni. Nah, ha, tu. Jadi Khalid pun dia kata, "Hey Khalid, Khalid kau dulu, mucak dulu Khalid, mucak dulu." Gini Khalid. Learning ni Fatin ni yang mengandung. Ada anak dalam perut dia. Anak tu dia ada pak dia. Lagu mana saya boleh nak sanggup? Sanggupnya buat isteri sedangkan anak dalam perut dia tu anak orang lain. Lepas tu Khalid kita tak boleh lock gini, makna kita tinggal orang yang buat punah. Hak mari khianat anak kita tu, kita tinggal dia lagu tu tak boleh. Kita kena pergi cari dia dulu. Pergi cari dia dulu. Kita pergi tanya Fatin siapa dia. Hak buat jahat dengan dia ni siapa dia, duduk di mana. Kita pergi cari lelaki tu suruh nikah dengan Fatin. Gini Khalid, kalau lelaki tu kita cari tak jumpa ataupun tak boleh nak menikah dengan Fatin ke apa, semua habis dah. Habis jalan dah. Tak apa Khalid, saya sanggup. Khalid kata Khalid akan sanggup buat Fatin ni sebagai isteri Khalid. Tak apa, Khalid sanggup. Khalid dia pun terima kasih banyak lah Khalid kerana Khalid nak bantu Khalid ni. Pergi pergi Fatin. Fatin pun lemak dah, nyesong, nyekatok dia ayah dia. Khalid dia saat ni katok Fatin tu sebab besar tu katok cik nak mati dah sebenarnya. Pergi Fatin tanya, "Fatin, siapa dia lelaki awak jahat dengan Fatin tu? Duduk di mana?" Fatin pun royak. Dia kenal masa ngaji mahalai. Yang ngaji mahalai tu, ngaji universiti tu, kenal dengan jatah ni apa, akhir sekali berlaku benda tak molek ni. Dia pun royak. Jatah ni lelaki ni nama gini-gini-gini, duduk di Bishah. Maka Khalid dengan Khalid saat ni tu ambil Fatin juga seorang lagi, tiga orang pergi di di wilayah Bishah saat ni tu, pergi cari rumah demo tu saat ni, rumah lelaki saat ni tu. Di cari, akhir sekali jumpa rumah lelaki saat ni. Gi ketuk pintu, ketuk. Tubik seorang perempuan, umur dia tu lebih kurang 50 ke atas dah lah. 50 ke atas. Tubik orang perempuan seorang. Maka Khalid dan Khalid sini tanya, "Mana Walid? Sini rumah Walid tak? Walid ada tak?" Retina kata, "Walid, Walid ada duk tidur." Pergi panggil dia, "Kami nak jumpa." Perempuan sana ni tak tahu kata nak jumpa apa ni. Bawa Walid turun mari tu, sapa di pintu tu. Walid tengok tu, Walid celah Fatin tu. Kenapa Fatin pun mari dengan ayah dia pun, dia pun nak hundur nak masuk dalam rumah lah. Maka Khalid dan Khalid sana ni tu, ayah Fatin dengan Khalid sana ni pergi pakat nyetai Walid. Nyetai Walid tu, sapa mari dia kata, "Berhenti tak? Rana ni lagu ni, ni ada apa ni?" Khalid dengan Khalid dia pun saat ni tu berasa bimel juga, gerung juga, takut orang tepi-tepi tu pakat mari belako. Akhir sekali demo tu, tahulah rahsia gapo benda berlaku ni. Jadi pak dia pun berhenti katak Walid saat ni tu. Tu. Khalid pun royak kot orang Tina tu. Tina saat ni tu mah Walid dah. Dia kata, "Walid ni ni kena perempuan ni saya mengandung ni, sepupu saya ni mengandung dengan dia." Mak Khalid, mak Walid sana kata, "Oh, tak apa, nanti dulu. Benda lagu ni kita tak boleh kecek di pintu gini. Mari masuk dalam. Kita masuk kira molek dalam, Ha, jadi mak Walid sana tu orang cerdik, orang demikian eh. Panggil masuk dalam. Khalid masuk dalam, Khalid dia pun masuk, Fatin pun masuk. Fatin pun duk teriak lah. Walid sana lari masuk di bilik lain dah. Mak Walid sana tanyalah, "Gapo dia benda berlaku ni? Cuba hurai kepada saya." Kau ni pun hurai lah. Kata Walid saat ni kenal dengan Fatin gapo, tipu Fatin gapo, akhir sekali berlaku benda tak molek. Dan sekarang learning Fatin tu mengandung. Maria pun pergi panggil Walid. "Walid, tubik mari." Walid pun tubik mari. Maria tanya, "Hey Walid, anak yang duduk di dalam perut Fatin tu, anak mung kedak yang khianat dia?" "Dok, bukan saya. Fatin ni nak tipu saya." Gitulah. Tak apa gini, Maria kata, Kalau bukan hak Walid, tak apa. Masak mana pergi dengan Fatin, dengan ayah Fatin, dengan keluarga Fatin nak pergi di
2: nak pergi di bala polis. Lepas tu nak pergi ngadu lah, mengadu. Lepas tu nak cek, nak cek darah, nak cek apa, DNA apa, tengok benih siapa duduk dalam tu. Tu buat Maria royak lagu tu tu eh. Walid sana takut dah lah. Bawa takut tu yang ngaku, kata dia sungguh. Tapi dia bukan sengelai nak wing nganung dok gapo gitulah. Maria kata tak apa. Kalau gini hey, ayah Fatin gini tak apa. Saya sanggup. Sanggup esok masuk mitok. Patu nak menikah lepas ni. Saya sanggup masuk mitok dan menikah dengan anak saya Walid, dan anak hadut di dalam perut Fatin itu adalah cucu saya. Dan saya akan bela, akan sanggo, akan jaga Fatin seperti anak saya sendiri, tak sabar saya. Dan kita tutup masalah ni supaya kita nak jaga masa depan kita. Nah, masa depan Walid, masa depan Fatin, juga masa depan keluarga kita. Kita buat support adik-beradik, tak ada masalah ke apa. Masya Allah. Jadi Ma Walid sana tu seorang yang bijak sana, seorang yang panggil fikir dia molek. Tu. Jadi Khali dengan Khalid dengan Fatin klik lah. Klik dalam keadaan suka hati dah lah. Lega dah lah berasa sebab hal jatuh ni sanggup nak menikah. Dan keluarga dia pun tahu masalah apa semua tu. Jadi keluarga dia pun boleh terima. Jadi Alhamdulillah lah benda ni tertutup. Siapa esok hari tu masuk minir lah. Hak sebelah jatuh ni pergi rumah sebelah tina ni. Hak tina pun buat makan sikit-sikit gitu. Jangan panggil waris-waris gapo tu. Mari tu janji nikah gapo semua sudah tu selesai dengan baik lah. Bo selesai tu sudah majlis gapo tu, pakat nak klik belakang dah lah. Cuma Ma Walid tu royak kepada Khalid saat ni. Suruh Khalid tu pergi panggil ayah Fatin. Khalid dia lah, Khalid ni ayah Fatin. Ayah Fatin pun mari jumpa dengan Ma Walid. Ayah Fatin pergi jumpa dengan Ma Walid. Ma Walid dia tanya, mu ni nama gini tak? Nama mu ni gini. Ya. Ayah Fatin kata, ya lah, nama saya dah lagu ni ni. Adik mu tu nama Munirah tak? Kak mu tu nama Munirah tak? Ya, nama Munirah. Mamu nama gini. Jadi dia kena habis dalam keluarga hak ayah Fatin saat ni tu. Ma Walid saat ni sebenarnya tak ada kenal dah dengan keluarga Fatin ni. Tetapi bawa mari nikah tu, jadi Ma Walid saat ni kena habis dalam keluarga Fatin saat ni tu. Kena ayah Fatin, dia biasa kena dah dulu. Mak sedara Fatin ke apa, dia kena berlaku dah. Jadi ayah Fatin pun berasa pelik. Rana ni kena berlaku ni dalam keluarga saya ni. Dia kata dalam hati dia lah. Ayah Fatin tanya Ma Walid, harana boleh kena berlaku dalam keluarga saya ni? Siapa dia ni? Dia pun royak. Kata dia ni, saya ni jirai demo hari tu. Masa tahun 1974 hari tu. Kau masa berlaku cerita ni 2005 dah. Tahun 2005 dah. Jadi belum pada tu dalam dekat 30 tahun lah. Belum pada tu. Belum pada dia nak mari tunai Walid dengan Fatin ni. Belum pada tu 30 tahun. Ma Walid ni biasa duduk dekat dengan rumah ayah Fatin ni. Lepas tu Ma Walid royak lah kat ayah Fatin. Saya jiran demo hari tu. Saya nama Amal. Bo Ma Walid royak kata dia nama Amal tu, ayah Fatin saat ni pucat. Lepas tu tinggal lah. Ma Walid tinggal dengan ayah Fatin. Ayah Fatin pun mari masuk dalam majlis semula. Mari masuk dalam bilik tetamu saat ni lah. Khalid pun ada lah dalam majlis tu. Khalid pun duk perhati muka pak sedara dia ni. Nampak berubah. Nampak lagu lain. Nampak duduk tak kena. Nampak muka pucat. Lagu mana pula? Khalid dia kata oleh hati dia, ada masalah apa pula? Baru selesai yang masalah ni. Jadi masalah apa pula? Jadi dia pun duduk. Khalid pun berasa heran lah. Gapo pula ni berlaku? Orang dalam majlis tetamu tu pakat klik belakang dah. Khalid dia panggil. Khalid, mari start. Khalid tu ada apa? Khalid ada apa pula ni? Dia kata Khalid nak ayat satu cerita. Cerita apa Khalid tanya? Itu Khalid ni di tahun 30 tahun dulu. Khalid duduk sekali dengan keluarga Khalid lah. Ayah Khalid makna Tok Khalid lah. Dengan Ma Khalid pun duduk sekali semua lah. Jadi masa tu tu, dengan rekah lah dah. Masa tu tu, saya ada kena jireh. Anak jireh saya sore. Kena dengan dia. Kena ke dia lah. Lama-lama tu bila abang saya, kakak saya nikah belakang, jadi rumah tu kosong. Ada saya sore ya. Jadi, saya dengan anak jireh tu, saya heret anak jireh tu mari rumah saya dan saya buat benda tak molek dengan dia. Dia pojong kerana saya gapo saya royak ke dia kata saya ni nak nikah dengan dia. Khali royak tu Khali nak nikah dengan dia, jadi dia pun mana builah tubuh dia kat Khali ni. Tapi bila berlaku benda tak molek lepas pada tu Khali ni mana lepas pada Khali khabar gapo tu deh. Jadi Khali pun tinggal dia hidup lain, tak nak jumpa-jumpa dengan dia, dengan perempuan itu. Lepas tu, apa Khalid? Dia tanya, Khalid kenal, tahu tak siapa dia perempuan itu? Khalid kata, tak tahu eh, saya tak tahu. Ya, tak tahu. Khalid kata, perempuan yang saya kenal dia tu itulah Mawali. Mawali itu ialah perempuan yang saya kenal dia dulu. Allah, no, yakta dunia ni sepik sangat ya deh. Jadi ayah Fatin tu pergi khenak Mawali. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala balas. Mari anak tu Mawali sana jadi wali tu lah. Mari buat benda tak molek pula kepada anak Khali dia sana tu. Jadi maksudnya balas lah. Jadi lah. Sebab tu pepatah Arab yang katakan kamal tadi nutudan. Membuat lagu mana kau orang akan balas. Jadi banyak kita dah dengar bab masalah zina apa ni? Zina dainun. Zina ni adalah hutang. Bila kita berzina dengan orang tu, satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita juga. Sebab tu dah hai pemuda, hai gapo semua tu, marilah kita jaga daripada perkara ini. Perkara yang tak molek nah. Kita tak jong adik kita, kak kita, anak kita dikhianat oleh orang. Begitu juga kita kena jaga, kita jangan khianat adik demo, jangan khianat kakak demo, jangan khianat anak demo dan sebagainya. Sebab benda ni akan dibalas lah. Itulah satu cerita yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita ini lah. Jadi orang ada dengar, siapa yang ada dengar ni, siapa yang boleh ambil pengajaran gapo daripada cerita saya ada royak ni, minta tulis sikit lah bawah tu dah. Barulah panggil pakat-pakat kongsi pedah. Barulah tambah semangat orang nak royak ni. Ni kadang-kadang kita royak dah, tak siapa kata gapo, tak tahu kata dengar ke, dok ke, setuju ke, tak setuju ke. Dah. Kalau gitu, setiap cerita saya waktu ni, kalau nak we royak pula, nak we saya cari cerita pula, minta komen sikit lah bawah tu, tulislah. Kita boleh gapo daripada cerita ni. Tulislah nasihat sikit sebanyak daripada yang kita dapat daripada cerita ni. Kita nak nasihat pemuda kita, pemudi kita, adik kakak kita, kita nak nasihat apa, kita boleh tulis di bawah tu supaya kita boleh ambil pengajaran bersama. Dan saya pun boleh tengok komen-komen di bawah tu, boleh juga ambil buat mikir, buat apa semua tu, insyaAllah ta'ala dah. Itulah sahaja satu cerita yang saya boleh royak pada hari ni. Apa yang betul itu taufik dan hidayat daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Imam Ibn Abi Dunya duk royak cerita mengenai dengan seorang lelaki. Seorang lelaki ni, dia tidur. Dia nampak di dalam tidur dia tu, dalam mimpi lah. Dia nampak Rasulullah SAW mari jumpa dengan dia di dalam mimpi. Dan Rasulullah royak kepada orang lelaki saat ni tu,
1: Rasulullah ayat kan, Rasulullah kata, imdi ilal majusi alladhi fi Baghdad wa qul lahu qad ujibat ad-da'wah. Mana Rasulullah ayat kepada lelaki saat ni, dia kata gi jumpa dengan orang majusi tu. Majusi ni iaitu agama menyembah api, sembah api. Rasulullah ayat dia gi jumpa dengan orang majusi tu, yang orang majusi tu hak duduk di Baghdad. Patu royak ke dia kata, doa tu sudah diterima. Doa sudah diterima. Orang lelaki tu bila dia bangun pagi esok tu, dia fikir, eh lagu mana? Betul ke aku mimpi ni? Nak pergi, Rasulullah suruh pergi jumpa dengan orang majusi. Tak boleh jadi ni. Maka dia tidur pula malam yang kedua. Malam yang kedua dia tidur tu, dia mimpi pula serupa dengan mimpi hak semalam, iaitu Rasulullah mari jumpa dengan dia. Rasulullah royak kata gi jumpa dengan orang majusi itu, lepas tu royak dia kata doa sudah diterima. Malam yang kedua dia berbangun, hari yang kedua tu dia jadi waswas, dia jadi nak gi tak segi betul ke dak ni, yalah ke ni. Tidur malam yang ketiga. Malam yang ketiga mari pula dah mimpi, supaya mimpi dua malam lepas tu Rasulullah mari jumpa dengan dia, dan Rasulullah royak ke dia pergi jumpa dengan orang majusi tu. Lepas tu royak dia kata doa sudah diterima. Bawa siapa tiga kali dia mimpi tu, dia pergi lah lepas tu. Dia pergi di Baghdad, pergi jumpa dengan orang majusi tu. Bawa siapa di rumah orang majusi saat ni tu, orang majusi ni orang ada nama jugalah, dia ni orang kenal ramai lah. Bagi jumpa nampak orang ni orang mewah, orang majusi ni orang kaya. Orang kaya, rumah besar. Dia pun masuk jumpa dengan orang majusi tu. Bawa masuk jumpa tu ada orang-orang lain lagi duduk sekali dengan tuan rumah saat ni tu. Lepas tu tuan rumah orang majusi saat ni dia tanya aku. Dia tanya lelaki tu lah, dia kata, ada hajat apa ni? Ada hajat ke? Lelaki tu kata, ya, ada hajat. Maka orang majusi kata, ha, kecek lah, royakmu ada hajat apa? Royak mari. Orang lelaki tu kata, saya kena royak.
3: Sore sama sore.
1: Kok mu sore lah, jangan biar ada orang sekali. Orang majusi pun saat ni, suruh orang lain tubik belakang lah. Orang pakat tubik, ada orang, tak banyak orang lah, orang dekat-dekat benar dengan dia. Orang lelaki tu kata, tak boleh royak juga. Wi tak ada siapa ada. Wi aku ngamung je. Maka orang tu majusi saat ni pun suruh pakat tubik belakang. Akhir sekali tinggal orang majusi tu dengan lelaki saat ni tu. Hak ngigah, hak mimpi saat ni. Orang majusi tanya, ada apa? Ya royak. Orang lelaki tu royak. Ya tak, saya ni Rasulullah. Makna saya ni orang Rasulullah hatta mari. Suruh royak kemung, kata doa sudah diterima. Orang majusi tu kata, mu kenal nak aku? Orang lelaki tu tak kenal. Lepas tu orang majusi kata, mu tahu tak kata aku ni bukan Islam. Aku menetai Islam dan menetai Nabi Muhammad. Aku tak percaya pada Islam. Dan aku menetai Islam, menetai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tu kata, yalah, tapi Rasulullah hatta aku mari jumpa kamu. Suruh aku royak kata, doa sudah diterima. Lepas tu, orang majusi tanya, Rasulullah hatta kamu mari jumpa aku? Dia tu kata, ya, Rasulullah mari dalam mimpi gitulah, tiga kali ke apa gitu. Maka orang majusi saat ni, dia kata, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam orang majusi tu. Orang majusi masuk Islam. Bawa dia masuk Islam tu, dia panggil orang semua yang duduk bawah dia, gapo semua tu yang kenal-kenal dengan dia, yang rapat dengan dia, yang duduk tupai dia. Dia royak kepada semua orang, dia kata, saya ni sudah masuk Islam dah. Siapa yang nak masuk Islam sekali dengan saya? Siapa yang nak masuk Islam sekali dengan saya, bareng gapo yang saya yang duduk dengan dia tu, pakai ambil selalu dah. Tak kena taklik dah. Tapi siapa yang tak boleh masuk Islam, kena taklik bareng yang saya duduk dengan demo tu. Adalah ya wi gapo-gapo dah tak kira lah tu, sebab ya orang kaya. Maka orang bawah dia ni pakat masuk Islam belaka, kecuali beberapa orang saja hak tak masuk Islam.
2: Akhir sekali dia pergi jumpa dengan anak jatah dia. Dia kata, hei anak, saya ni dulu sesat. Saya sudah masuk Islam dah. Saya jadi orang Islam lah ni. Anak lagu mana? Anak jatah dia. Anak jatah dia kata, saya pun masuk Islam juga. Masuk Islam juga. Anak jatah dia pun masuk Islam. Lepas tu dia panggil anak Tina ya. Dia panggil anak Tina ya pula. Dia kata, ya iyalah, ayah dulu sesat. Gapak ayah masuk Islam dah. Lepas tu anak ni nak masuk Islam tak? Kalau anak masuk Islam, kalau anak Tina ni masuk Islam, anak kena becek dengan anak lelaki tu. Becek kan tu? Dia nikah dua tu. Anak dia jatuh dengan hak Tina tu, dia nikah dua tu. Nah. Jadi kalau mu masuk Islam, aku nak suruh mu becek lah. Tak boleh duduk lah dua beradik ni. Suami isteri tak boleh lah dua beradik. Maka anak Tina yang kata, saya masuk Islam. Saya pun tak suka juga duduk lagu ni. Dia pun tak kenal jugalah anak Tina dia tu. Jadi anak Tina yang pun masuk Islam, anak jatuh yang pun masuk Islam, orang bawah dia pun ramah juga masuk Islam. Akhir sekali orang majusi tu tanya lah lelaki tu. Ya tu, mu tahu tak gapo doa sudah diterima tu? Mu tahu tak doa gapo sudah diterima? Orang lelaki tu kata, tak tahu. Aku tak tahu kata doa apa, cuma Nabi pesan kat aku gitu. Ya pun royak. Orang majusi itulah ya royak. Ya tu, satu hari itu aku nikahkan anak jatahku dengan anak tinaku. Nikah ruah tu, aku buat makan ni banyak lah. Lepas tu panggil orang mari. Tapi lepas pada orang mari, orang punya mari walaupun setengah orang tak terima dah anak sama anak nikah. Tapi orang mari juga kerana aku ni orang kaya. Orang ada harta, jadi orang pakat mari kerana malu kat aku gitulah. Pakat mari belakang. Bila orang mari tu pakat makan, gapo semua tu aku pun berasa letih. Bila aku berasa letih, aku yak aku khodai aku lah. Hamba dia ke khodai dia dah. Yo yak ke khodai dia. Aku yak ke khodai aku. Suruh hapa. Hapa hamparan di atas. Di atas sutuh. Yo muh yang ada dua tekak kan. Suruh hapa di atas tu nak tidur lah, nak berehat. Boh yang kata aku duduk di atas tu. Nak tidur tu. Aku dengar suara. Suara tepi rumahku. Dia tepi rumahku ni ada rumah orang Islam lah. Orang Islam, orang susah. Tapi orang Islam. Aku dengar anak-anak Tina di rumah tu. Budak-budak Tina di rumah tu. Dia kata kan. Dia royak kok ma dia. Budak-budak Tina di jirai aku ni royak kok ma dia. Dia kata, orang majusi ni buat menyakiti kita dengan bau ni. Jadi bau sedap eh. Makan nega apa tu kita nak makan tak boleh. Jadi orang majusi ni buat nyanyo kat kita lah. Buat makan apa kita dah bau tapi kita nak makan tak boleh. Dia buat nyanyo kita orang majusi ni. Aku dengar. Orang majusi tu dengar. Bila dia dengar tu, dia ambil makan dalam rumah dia banyak lah. Makan banyak, duit pun banyak. Lepas tu dia ambil pakaian ke apa semua tu. Waktu turun mari, giwi kepada rumah orang Islam tu. Wih dengan makanan, dengan duit, dengan pakaian. Cukup nak. Boya wih tu, ada seorang daripada anak perempuan saat ni. Dia kata, hasyarakallahu ma'ajaddi. Mana apa? Dibangkit, aku berdoa supaya Allah SWT bangkitkan mu ni sekali dengan tokku. Tok yo mati dah, tok yo orang molek lah. Nah. Jadi, dia berdoa saat ni supaya Allah SWT bangkitkan orang majusi ni sekali dengan tok dia. Mana supaya berdoa Nabi orang majusi ni masuk Islam lah. Lepas tu boleh masuk syurga sikit lagi. Lepas tu orang lain tu, budak-budak lain tu, ada beradik dia pakat kata, amin. Amin belakang. Maka ni lah dia kata, doa.
3: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Lembang FM 90.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih Aman Damai dakak. Patut tak orang ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari pukul 7.30 malam dah kot, sampai ke pukul 8 malam, setengah jam saja di kilometer FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu, tempat teh 24 jam dah kot. Patut tak malam ni, apa khabar dah kot di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belako, semoga semua

Marilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Ya, dah kat masuk meja poplok bersama dengan Buang. Untuk sesi ni kita mari tengok satu lagi hak nak kongsi lah bersama dengan kita belakang, di mana seperti kita tahulah daripada pihak kerajaan dia akak sangat beri kepentingnya hai kaum samkan dalam ukam masalah berkenaan dadah dek akak deh ataupun yang septic, sebabnya dadah ni bahaya dek akak deh, bukan saja bahaya kepada tubuh pada kita, terbakar bahaya kepada orang dalam keluarga, orang dalam masyarakat dek akak deh. Sebabnya bangkun bodoh yungkio dengan dadah, bodoh duit tak ada, duk gicogi kerak demo. Hak tu jadi sang kuam dek drone kepada orang dalam kampung dek kakak deh. Itu daripada pakar JA pun sangat beri kepentingan berkenaan ukan masalah berkenaan dadah. Lepas tu pada hari ni bawa nak masuk kursi bersama dengan kita dek kakak berkenaan 10 cara untuk kita nak wijau ligni dakak daripada yaseptin ataupun daripada dadah. 10 cara dakak lagu mana kata? Yang pertamanya dakak yang katanya kita kena temcai hai prom. Hati kita ni kena sedia untuk nak temcai, untuk nak plan-plan dakak tu eng kon ti pen anda prek dakak deh. Sebelum kita nak tinggal ni orang panggil duduk di hati kita. Kalau kita wasa nak tinggal di akak, insyaAllah kita boleh tinggal. Ianya, yang pertama katanya tiap cahaya prom, hati kita ni kena sedia untuk kita tak say. Yung kia berkenik ha, dadah di akak deh. Lepas tu yang kedua di akak dia katanya apabila kita ada masalah. Memipan ha, kita kena top tuan ha, sahid. Kita kena fikir sebabnya lagu mana? Sebab-sebab berjadi ke masalah ni sebab gapo dek kakak deh. Lepas tu kita kecek lah, kita periksa dengan saing kau ataupun kita rasa kita boleh harap wei wang cai dek kakak deh ataupun untuk orang kita rasa boleh harap lah kita wai cai dek kakak untuk cari jalan ukang masalah dek kakak deh. Jangan kita duk taruh sorang berkata ada masalah. Kita top tuan, kita fikirlah sebab gapo boleh jadi masalah lagu ni ni dia kak deh. Ataupun kita periksa dengan kita dengan ayuh kau, dengan mok kau ataupun dengan saing kau, boleh dia kak untuk kita nak cari neutang naikkan kepan ha dia kak deh. Lepas tu yang ketiga ni katanya sang banjakan. Lagu mana kita prap perung setan ti hai mok som tang ban dia kak deh. Jangan duk rumah yang selera, pinggir-pinggir makin petak basuh, nyapu-nyapu pendok dia kot sapuh keliling rumah banyak hal itu. Kita kena prapi wasa orang panggil hati kita ni wasa seni hati dia kot tak surabuk sangat deh. Lepas tu ti tamangan hai mi marai hai mi banjakat ti ni tempat kita kita pun ada banjakat nak molek lah rasa kata selera ataupun duduk tok gapo kena tok wirabiap bi molek dia kak deh, mudah kita nak ambil dan sebagainya. Lepas tu kita pun tak serabut dia kak deh. Lepas tu yang keempat ya katanya kena akak melangkai dia kak. Main bola, main bole, main sepak. Dia katanya yang noi sekurang-kurangnya 3 sapa ko 5 hari tau sabda pen pacam dia kak deh. Dia katanya sekurang-kurangnya 3 hari sampai ke 5 hari seminggu. Lepas tu kena buat dengan sok mo lah. Pin pacam dia kat deh. Lepas tu yang kelima dia katanya kena nolap. Tidak we cukup dia kat. Dia katanya tidak we cukup hai piang po. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari. Deh. Hak ni pun samkan juga dia kat deh. Sebab kalau kita tidur tak cukup, mudah marah. Mudah keriak dan juga sebagainya lah. Lepas tu kita kena tujuh, kena tidur sehari-sehari tu yang noi sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari dah. Lepas tu yang kena pula dia katanya apabila kita ada masa luar memiwe lawang dia kak, kita kena cari ngan adirin ataupun buat kerjakan ti sang-san dik kakak dah. Supaya kalau kita luar kak, kita cari kerjakan sang-san buat dengan ikutlah dengan adik kita ko, dengan anak dara kita ko,
Kita kan sang-sang ni lagu mana supaya kita pergi ajak dia main badminton. Apa tak apa boleh kau makan lagi deh. Ataupun ajak dia senukih ke, rebaisi ke dan kau sebagainya deh. Yang ketujuh dek akak, ia katanya kita kena ngut abang ia muk dek akak. Contoh ke apa? Hisak rokok, mahai judi ataupun sak berkenaan hal tak comel lah atau molek deh. Yang kelapa kita kena pehe ciwit, kau cai ciwit dek akak. Pehe kehidupan kita ni kita kena yomrap sepau kau penting kong ciwit. Mekit tot toy dek akak deh ataupun kita kena syukur lah dengan gapo kita ada tu hebui. Sebabnya semua tu hebui kepada kita ni merupakan perkara yang terbaik dah. Hak comel sekali dah untuk kita. Jadi kita jangan duduk pergi pelap-tiap dengan demo. Kita jangan duduk pergi banding lah dengan demo lain deh. Kita bersyukur dengan kita ada. Kita kena terima kasih banyak hak mana kita ada hari ni kita boleh. Rezeki ni bukan main dengan duit saja, rezeki dengan ada kesihatan yang baik. Kita boleh hidup lagi, boleh menyawa lagi, ataupun kita ada keluarga yang baik. Rezeki dengan kita ada sayang yang baik. Rezeki dengan kita tu boleh gikok tu gikok ni. Tu dia enggak apa panggil. Rezeki ni bukan datang dengan duit saja dek akak deh. Letu kita kena banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberi daripada Tuhan kita dek kakak deh. Lepas tu yang ke lapan, yang ke apa saat ni, yang ke sembilan dah. Ya katanya kita kena pumcai naik tu kita kena waso bangga dengan diri kita ni dek kakak deh. Kita kena cincom ataupun kita kena wismangat kepada diri kita dek kakak deh. Sebabnya berorang yakin kata semua orang tu mukam samad kong tu eng. Ada ke boleh he tersendiri di kakak deh. Oleh itu kita kena pumcai, kita kena bangga dengan diri kita sendiri. Yang ke sepuluh kita kena kit buang. Kita kena monglok dengan di dan juga nam kamsuk masuk tun eng di kakak deh yang kita dok kit lok di kakak deh. Kit lok lagu mana? Kit lok ni dok mikir-mikir hot tak comel, hot tak molek ataupun dok ngupak kok orang, okay. Dok napa hot tak molek kok orang. Okay. Hot tak napa, napa hot tak molek saja. Untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi apabila kita duduk dah ingat hak tak molek ataupun duduk cari hak tak molek hak orang tu, kita sendiri pun akan rasa tak sedap hati, tak segar hati. Jadinya keriak dek kakak dah. Lepas tu kita kena monglok ni kit buat dek kakak dah. Lepas tu kita cari kebahagiaan untuk diri kita. Kita suka buat gapo supaya bangku ni suka nane. Kita pergi nane. Bangku ni suka main kong langkai. Main suke. Kita pergi main suke. Untuk nak sang orang panggil nam kham suk masuk tu dek kakak dah. Kita lah 10 witi untuk kita nak lik ni daripada ya septik dah masuk kursi pada hari ni bersama dengan kita berlakon dek akak dah. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah. Bawang ucapkan dia masih banyak lah mana masuk. Terima kasih kalau bawang dah silap dan salah.

0: Sawasa Dala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netap TC 0911732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhawat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu, klik berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa. Dalam ruangi hidup dalam iman yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tasi Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, bila-bila kita dah nak jenera tu, dah mailah. Dah sama-sama kita tu saat ni, pakat-pakat mari kita nak beringat. Dan kita tu saat ni nak jaga diri kita masing-masing untuk kita nak dapat selamat dunia dan akhirat. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni tu dah tajuk dah yang kita nak bincang bersama dengan adik kakak ni dah tentang kita pakat-pakat mari nak kira. Dah pakat-pakat mari nak kira. Dah di atas hidup kita hari-hari ni ibu bapa. Ah, tu dia. Kita nak mari kira di atas hidup kita hari-hari ni. Dah. Masa dah bersilisih ganti. Lepas sehari seminggu, lepas seminggu sebulan. Lepas bulan setahun. Jadi, dah gila ganti gitulah. Dah kalau gitu, dah hari ni kita nak mai kira lah bagaimanakah kita nak jadi dah umur yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ni ibu bapa we jadi faedah we jadi manfaat deh. Kita dah mari bincang bersama adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. umur kita ni berapa dah saudara-saudari. Walaupun seminit, walaupun sesaat, adalah kurnia Allah yang amat besar dan sungguh berarti. Ini dia tanda kesyukuran kita pada Allah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan yang patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Jadi nak ayat kata gini, berapa umur hak Tuhan we kita ni, walaupun satu minit, walaupun satu saat, semua benda ni jadi regor berlaku, ibu bapa. Dah. Jadi regor. Walaupun suta ya kita kata benda ni ya jadi regor. Dah. Bagi kita. Kita nak, kita tu saat ni. Dah. Nak dinamakan, nak kata tanda kita syukur kepada Allah sana ibu bapa, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh. Nak cek kata seorang hamba tu saat ni syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, tanda dia tu saat ni ibu bapa, nah, ialah kita terus menjadi hamba yang taat dan patuh, penuh takwa dan takut pada Allah. Kita banyak takwa, banyak takut pada Allah. Tanda kata kita tu saat ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah dengan senang hati kita melakukan apa saja suruhan Allah. Buktinya ibu bapa, kita ni wasa senih hati. Bila kita pergi buat, kita melakukan perintah Allah ni wasa senih hati. Itu dia. Kalaulah kita tak boleh buat perintah Allah, tak boleh tunaikan hukum Allah, ibu bapa, wasa tak sudah. Itu jadi gitu. Wasa tak sudah, wasa sepuluh lekat utai dah. Berasa dekat utai tu. Lalu tu, dah, kita tu saat ni, dah, berasa senih hati, berasa tenih, bila kita melakukan suruhan Allah. Dan dengan rela hati kita, tinggal apa jiwa larangi Allah. Kita rela. Kita jam. Nah, apa saja benda hak Tuhan larang ni kita jang tinggal. Ni dia. Nah, kita jang tinggal apa larangnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Nah, perkara lalu yang kita lakukan, kita hisap dan kira. Benda hak kita lalu gidah tu ibu apa? Hak kita buat dah tu, kita kena kira. Perlu kita hisap dan perlu kita kira. Gapo gatik. Dah. Hak kita kena kira, hak kita kena hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amalan yang dikira ibadat. Bila kita kira tu ibu bapa, dah. Jadi, nah, kita tu saat ni, kita kira kan, dah hisap. Semoga pada sisa-sisa umur yang ada ini, kita penuhi dengan kerja dan amal ibadat. Bila kita kira, kita hisap lagi tu, adik kakak, umur kita hak ada lebih sikit lagi tu, kita dah pakat-pakat kira untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kalau kita mati banyak dosa daripada pahala Allah hok ning ko. Kalaulah kita tu saat ni mati, kita banyak dosa daripada pahala ni, ibu apa kita ni orang yang paling rugi sekali. Itu dia. Alangkah ruginya kalau kita mati, amalan kita terlalu sedikit. Untuk melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Alangkah rugi buat apa kalau kita mati, amalan kita sikit. Amalan kita sikit, dah kita rugilah. Dah kita nak layak ke tak diri kita nak masuk dalam syurga kalau amalan kita sedikit buat apa. Itu dia. Dah. Segala yang ada pada kita hanyalah amanah dan simpanan yang akan dituntut dah semula di padang mahsyar. Itu dia. Nah. Jadi dah segala yang ada pada kita ni buat apa? Dia jadi simpanan kita. Nah, jadi si penne kita, jadi amanah kita di padang mahsyar esok. Kalaulah amalan kita tu sikit, dia akan tutup kita. Allah, dia kata, wakponyo tuweku ni tak bergaduh buat amal, wi banyak-banyak. Jadi dia akan tutup. Itu dia berapa deh. Itu dia. Kalau begitu, tiada apa yang istimewa pada kita. Kalau gitu, gak? Dah. Tak ada sekarang habuk lah benda yang hok jadi pisik untuk kita ni. Nah, sebab apa? Sebab kita esok ni, kalau kita tak buat amal ibu bapa, nantilah ruginya kita. Kalau kita tak ada amalan, dah, kalau kita tu saat ni sikit bekalan kita, ugilah kita di akhirat esok. Jadi, dah, bagaimana boleh kita pandang ringan segala dosa-dosa dan larangan Allah bila berbuat dosa. Jadi, kok mana boleh kita ni bila kita tengok dosa, dah kita pandai kepada dosa tu, kita ringi. Itu dia. Wak ringi-ringi main, wak mudah-mudah main. Dengan dosa ibu bapa. Itu dia. Dah. Sebab itulah kita kena jagalah lebih baik-baik. Nah. Hati orang beriman segera teringat dahsyatnya api neraka. Hati orang beriman ni ibu bapa, bila dia nak buat dosa tu dia takut. Ni dia. Bila dia nak buat dosa, orang beriman ni, bila dia nak buat dosa, dia takut. Takut ke apa? Takut kepada dahsyatnya. Dah dahsyatnya api neraka. Nah, ni dia. Takut dahsyatnya api neraka. Nah, ni dia. Nah. Tergambar di ruang mata kita. Nah. Orang beriman ni, bila dia nak buat dosa, dia takut. Nah. Dia bergambar di mata dia tu saat ni. Nah. Di ruang mata kita, bagaimana nanti malaikat yang garang dan bengis mencergah kita. Itu dia. Dia takut. Bila dia nak buat dosa tu, orang beriman ni dia takut. Tergambar di mata dia, tergambar tengok malaikat yang bengih, yang baikkan, yang takut. Yang dah nak makan daging-daging kita dan capuk kita dah ke dalam neraka. Ya nampak. Ni dia. Nah. Maka api pun membakar kita bagai membakarkan daun kering. Ni dia. Dia tengok orang beriman ni bila dia nak buat dosa ni, dia takut. Dah. Takut malaikat tu saat ni. Dengan bengihnya, mari dah lepas dan campur masuk dalam neraka. Dan api neraka tu saat ni membakarkan kita seperti daun-daun yang kering. Ni. Tu dia. Nah. Ni hati orang berimeh buat apa. Bila dia nak buat dosa tu, dia ingat lah. Dia takut. Apa kita tak mikir. Dah. Kita tak mikir buat apa. Tak takut tekan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Yang bermaksudnya, ibu bapa, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyumbangkan diri dan membuat kerusakan. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ni dia. Tuhan kata, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyumbangkan. Oh, orang tak sombong. Itu dia. Negeri akhirat ni Tuhan jadi untuk orang yang tidak sombong. Itu dia. Yang tidak sombong diri dia. Dan tidak membuat kerusakan. Tak buat kerusakan, tak buat zalim. Itu negeri akhirat. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Ibu apa dah? Tak, sebab itulah. Hari ni ibu apa amalan kita. Amalan kita tak kira lah amalan gapo. Dan supurnya ikutlah. Dan kalau kita poso. Ni dekat nak poso dah ni. Nah, dekat nak poso dah tak banyak. Tak banyak bulan dah kita ni nak poso. Misalnya kalau kita poso, ibu apa. Poso ni dia mengajakkan kita untuk kita muhasabah diri kita dan mengira diri kita. Poso. Nah, mengira apa saja perbuatan dan amalan kita. Nah, kerana ke mana pun kita pergi, ke mana pun kita berada, Allah tetap melihat kita. Ini nak ayat kata, ikut kita duduk mana. Ikut kita buat gapo, ikut kita buat gapo duduk mana, Allah tetap duduk melihat kita. Nah, Rakib dan Atid tetap mencatat dan menulis semua perbuatan kita. Malaikat Rakib dan Atid ni buat apa? Sentiasa duk tulis. Dah, duk catat. Dah, dan menulis semua perbuatan kita. Bermula daripada perkara yang dilarang yang kecil-kecil, sampailah yang haram dan dosa besar. Tu dia. Kalau amalah tak baik pun, dah mula kita mula buat gapo, dah malaikat tanda tulis. Nah, tu dia. Nah. Amalan-amalan kita juga pasti kita kira. Amalan kita ni bapak kita kena kira juga. Dah kita kena kira juga. Kena kedok ataupun sepernah kedok. Dan sebaliknya. Amalan kita pun kita kena kira agak ibu apa dah. Kita buat tu molek ke tak. Itu dia. Jadi tiga amalan ibu apa yang jadi asas bagi kita. Dah. Pak amalan. Pak amalan yang jadi pokok. Dah, dan asas. Sama-sama kita kena cek. Satunya poso. Yang keduanya zakat. Yang tiganya haji. Yang keempatnya semaya. Pak-pak ibadat ni ibu apa adalah sebagai pokok dan asas. Cuba kita cek bagaimana semaya kita. Kita terah tengok semaya kita balas mana. Kita cek tengok semaya kita lah mana. Bagaimana semaya kita dengan isteri kita. Semaya kita. Dah. Kita dan isteri kita semaya lah mana. Bagaimana anak-anak kita semaya. Anak kita pun tak kena cek juga. Semaya tak ni. Kita cek semaya hak kita. Kita cek semaya hak bini kita. Kita cek semaya hak anak kita. Itu dia. Dah. Alangkah sedih dan sengsara kita di dunia ini dan di akhirat kalau anak-anak tak semaya. Sedihlah kalaulah anak kita tak semaya. Kalaulah bini kita tak semaya. Nyanyo ibu apa. Sedihlah kita dah. Mengikut kajian ulama semayang itu ada 9 perekat. Oh, ni dia. Semaya kita ni, berapa ulama yang kaji kata ada 9 perekat. Itu dia. Lepas tu, kita ceklah semaya kita masuk dalam perekat mana. Ha, ulama yang bagi kata semaya ni ada 9 perekat. 9 perekat lah. Pertama, peringkat pertama, kita boleh lihat hari ini sudah ramai yang tak semaya. Kalau semaya pun lama-lama sekali. Inilah golongan yang paling sengsara menganyai diri sendiri. Oh, tu dia. Orang tak semaya ni, ibu bapa. Semaya lama-lama sekali. Beratlah. Dah. Semaya lama-lama sekali ni, dah orang ni, dia panggil gulungan yang paling sengsara, gulungan menganyai diri dia sendiri. Oh, ni dia. Orang tak semaya, orang tinggal semaya ni, buat apa? Masuk dalam kata, orang buat nyanyo diri sendiri. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua. Nah, ni nak cek, nak kira ni. Orang yang semaya, orang yang mengerja ke semaya secara zahir saja. Dah, ya semaya secara zahir saja. Baca air pun masih tak betul. Baca air dia pun masih tak betul. Belajar semaya dia tak mau. Dah. Orang suruh mengajar, orang suruh mengaji, hal semaya suruh belajar semaya tak sih. Ilmu tentang semaya tidak ada. Dia tak ada ilmu tentang semaya. Cuma ikut-ikut orang. Inilah ibadat yang bukan ibadat namanya. Oh, ni dia. Ya semaya tu orang ya. Dia tak tahulah. Tak tahu gapo. Nah, baca eh dia pun tak kena. Nah, ilmu dalam has, jaga semaya dalam sakut paut dengan semaya pun dia tak tahu. Cuma dia ikut orang-orang saja. Maka inilah dia panggil ibadat yang bukan ibadat namanya. Ibadat tapi tak panggil ibadat ibu apa. Ini peringkat yang kedua. Itu dia. Nah. Peringkat yang ketiga. Nah, peringkat yang ketiga. Orang yang mengajar hal semaya, tahu ilmu semaya. Tapi tak boleh tolak nafsu terhadap tarik ke dunia yang kuat. Oh, ni dia. Dia mengajar semaya tahu. Orang yang tiga yang bapa. Ilmu semaya. Dah. Dia ada, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak tolak nafsu. Terhadap tarik ke dunia yang kuat. Nafsu dunia nak. Nafsu tarik pada dunia kuat ni dia nak tahan tak boleh. Itu dia. Dia nak tahan tak boleh. Tak boleh tolak. Nafsu terhadap tarik pada dunia kuat ni dia tak boleh nak tahan. Orang seperti ini, sekejap sembahyang, sekejap tidak. Kadang-kadang dia semaya, kadang-kadang dia tak semaya. Nah, kalau ada manusia, dia semaya. Ini kalau ada manusia tengok ramai, dia semaya. Kalau sibuk, dia tinggalkan. Kalau sibuk, dia tinggal. Dia jauh tinggal semaya. Itu dia. Ini peringkat yang ketiga. Dah. Bersukaria lebih besar baginya. Ia lebih, ia sukaria lagi. Dah sesungguhnya malang manusia seperti ini. Orang yang seperti ini, orang yang paling malang sekali. Ah, orang yang paling teruk sekali. Itu dia. Peringkat yang keempat. Nah, kita pergi peringkat yang keempat. Orang yang sembahyang baca enyo betul. Baca dia molek betul. Ilmunya tepat. Ha, ilmu sakuk pauk dengan semaya ni ibu apa dia tepat molek. Fasih bacaannya, baca dia pun fasih. Nah, tapi semayanya tidak khusyuk. Ah, ni dia. Tapi semaya dia tu saat ini tak khusyuk. Fikiran dia tu saat ini, duk melaya-melaya. Ah, tu dia. Tentang bernego. Dia fikir. Fikiran dia, duk kira ham nego. Ah, duk kira ham nego, duk kira hatani, durie. Ah, tu dia. Ah, gulungi balah ni ibu bapa, dia panggil inilah gulungan yang lalai. Ah, gulungan yang lalai. Ada orang ada semaya. Nah, tapi dia tu saat ni, duk lalai dengan Tuhan. Dah fikir dia tu duk girato. Ah, tu peringkat yang keempat. Yang kelima. Dah peringkat yang kelima. Orang yang sembahyang cukup lima waktu. Semaya cukup lima waktu ni, semaya cukup. Baca enyo betul. Baca molek betul. Pasih baca enyo. Baca pasih, pasih baca dia. Tapi tak menghayati baca enyo. Dia tak peheh. Tak menghayati, tak peheh maknanya. Tak ada perhati, tak ada peheh. Baca saja. Pikiran masih melayang-layang sewaktu semaya. Pikiran dia duk melaya-melaya tu be. Ah, ni peringkat yang kelima. Peringkat yang keenam. Ni oleh semaya ulama dia bagi marah ni ibu apa. Peringkat yang keenam. Orang yang sembahyang bermain tarik tali dalam hati. Ha, balah mana? Dia panggil semaya tarik tali dalam hati. Ha, ibu apa? Semaya tarik tali dalam hati. Nah. Sekali-sekali khusyuk. Nah, sekali-sekali dia khusyuk. Khusyuk malah. Sekali-sekali fikiran. Sekali-sekali fikirkan hal dunia. Ha, ni dia panggil semaya orang tarik tali ni. Sekali-sekali dia khusyuk. Sekali-sekali dalam fikiran dia tu saat ni hal dunia. Tubik. Tubik hal dunia. Apabila teringat sesuatu dalam semaya terus terbawa-bawa. Ah, tu dia. Bawa dia ingat gapo dalam semaya. Ah, ingat dah gua tu. Ah, mari ingat dalam semaya. Dah. Apabila teringat Allah, ensof dan sedar semula. Bawa tu, dia ingat kepada Tuhan, dia sedar semula ibu apa. Ah, ni orang panggil semaya, orang tarik tali dalam hati. Ah, tu. Nah. Nah, semayang orang ini tidak memberi kesan apa-apa pun. Nah, semayang orang ni buat apa, tak beri kesan. Tu yang ke, yang keenam. Yang keenam. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh orang semayang. Yang tujuh. Nah, peringkat yang tujuh. Orang yang sembahyang tepat ilmunya. Oh, ilmu dia pun cukup. Betul dan faham baca ayatnya. Dia baca betul, baca molek, dia peheh baca ayat dia. Hatinya tidak berfikir hal dunia. Hati dia tak ada fikir langsung hal dunia. Haa, tu dia. Walaupun dia banyak harta, walaupun dia banyak harta, hatinya tetap khusyuk. Haa, hati dia tetap khusyuk, tak ada fikir apa. Orang ini disebut sembahyang orang-orang soleh. Oh, tu dia ibu apa. Orang yang semaya pasal ni ibu apa? Dinamakan semaya orang soleh. Ini peringkat yang ketujuh. Kita pakai cik. Perangkat yang kelapa pula. Perangkat yang kelapa. Golongan ini seperti juga golongan yang ketujuh. Dan ini golongan ini supa jugalah. Nah, supa dengan golongan yang ketujuh. Tapi, golongan ini bukan saja dapat menghayati dan menjiwainya semaya. Golongan ni ibu bapa bukan saja dia boleh menghayati dan menjiwai semaya dia saja dak. Tapi semaya itu memberi kesan kepadanya. Semaya dia tu saat ni boleh beri kesan kepada dia. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya hak peringkat yang kelapan ni ibu bapa. Nah. Semaya dia tu saat ni. Nah, bukan sekadar dia menghayati dan menjiwai semaya saja dak, tapi semaya dia boleh beri kesan pula kepada dia. Dah, walah no, hilang rasa marah. Tak ada bekan bab pasal marah tak ada langsung. Tu dia. Sebab apa? Sebab semaya tu penyejuk hati. Ni dia. Dia boleh kesan situ. Semaya-semaya ni boleh sejuk mata hati kita. Qurratu ainin. Boleh sejuk mata hati. Boleh sejuk mata. Dah. Semaya ni sebagai penyejuk hati dia. Itu dia. Tidak melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tidak baik. Itu dia. Nah. Semaya dia tu saat ni. Boleh jaga maksiat. Dia tak buat maksiat. Dia tak buat perkara-perkara tak baik ibu bapa. Nah, kerana ke apa? Kerana semaya itu dibagai supaya suih. Supaya suih. Semaya ini diibarat supaya suih. Ia mengingatkan dia terus menjadi manusia berarti. Itu dia boleh jadi suih untuk nak buka, nak pecik dia sebagai manusia yang berarti. Itu dia. Dan dia tu saat ini pula boleh menjadi manusia contoh. Dia tu boleh jadi manusia contoh, boleh buat contoh kepada orang dalam kebersihan dia, contoh dalam pergaulan dia, contoh dalam kerja dia. Hati dia duk dengan Tuhan. Nah, inilah golongan yang disebut golongan mukarrabin. Ni dia orang hok semaya pekat yang kelapa ni ibu apa dia panggil semaya orang mukarrabin, orang hok dekat dengan Tuhan. Itu dia. Nah, yang kesembilan, dah akhir sekali ibu bapa, golongan yang kesembilan ni, nah, dah adalah golongan yang tertinggi. Semaya hok yang kesembilan ni, hok yang tertinggi sekali lah. Dah, balas mana? Ilmunya tepat, ilmu dia tu saat ni tepat, molek cukup, menghayati dan menjiwainya. Itu dia. Dia menghayati dan menjiwainya. Dah. Makin banyak semaya, makin lazat. Kau dia banyak semaya, kau sedap semaya dia. Dah. Dia sangat rindu pada Allah. Dia semaya, dia rindu pada Allah. Semayanya tepat masa. Semayanya masa tepat. Seperti yang dikandalki oleh Allah. Inilah golongan siddiqin. Golongan. Orang semaya balas ni buat apa? Dia panggil golongan orang siddiqin. Tu dia dah. Ni buat apa dah? Kita boleh mari cik. Dah kita boleh mari pakat-pakat peksat. Dah pakat-pakat tanda. Dah diri kita masing-masing ibu bapa. Dah pakat tanya diri kita masing-masing. Dah. Oleh itu. Dah untuk malam ni ibu bapa. Dah sikit sebanyaklah tu. Dah berkenaan dengan kita tu saat ni pakat-pakat cik. Pakat-pakat cik. Dah. Pakat-pakat cik diri kita. Tu dia dah. Hai itulah ibu apa adik kakak sikit sebanyak dah untuk malam ni tu. Dah yang abah sampai sebagai buat peringatan lah. Nah, kita pakat mari tengok diri kita pada malam ni. Juga dah malam ni tu. Dah ucap terima kasihlah kepada semua peminat-peminat kita dalam halaman Facebook Live pun baik dan juga di radio pun baik. Tak kira lah. Dan adik kakak, ibu bapa duduk di mana saja tu. Dan mau Ustaz Sufian Datu ucap terima kasih banyak-banyak oleh itu. Dan malam ni mailah sama-sama kita berdoa lah tu. Sama-sama kita berdoa. Dan sama-sama kita tu saat ni tulus ikhlas dan hati kita ibu bapa. Dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ni tak lagi lah. Kita kena banyak dekat diri kita dengan Tuhan. Kita kena banyak berdoa. Kita kena banyak muhasabah. Kita kena banyak ansof. Kita kena banyak sedar dari ibu bapa. Kalau tak begitu ibu bapa, tak ada masa dah. Ya, tak ada masa dan tak ada peluang, tak ada peria. Dan untuk kita tu saat ni nak orang panggil nak balik. Nak balik kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa dah. Tu dia kita ni orang kata gitulah. Dan kalau kita tak mikir learning ibu bapa, tak ada masa dah, tak ada peluang dah. Dalam suasana yang dia panggil gelombang. Dan gelombang suasana yang banyak fitnah. Suasana yang banyak maksiat. Berlaku macam-macam ibu bapa deh. Kalau gitu kita kena pakat kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tempat yang kita tu saat ni dah serah diri kita. Dah serah diri kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah kembalikan segala pekerjaan kita ibu bapa dah. Baiklah, mailah sama-sama kita penuh khusyuk. Dan dengan penuh khusyuk dan rendah diri kita, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selamat dunia dan akhirat ibu bapa. Kita pakat mari berdoa bersama dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri kita ini, diri kami ini, sifat takwa dan hanya engkau sebaik-baik dapat membersihkannya. Engkaulah mendapat mengendalikannya. Dan engkaulah Tuhan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau amat pengampun, amat mengampun lagi maha mulia. Mengasihi keampunan. Ampunlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Sama ada yang kecil atau yang besar. Sama ada kami sengaja atau kami terlupa. Janganlah sebab dosa yang kami lakukan kami terhalang daripada masuk syurga-Mu. Ya Allah, kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Ayah dan ibu sangat sayang pada kami. Selamatlah ayah dan ibu kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa isteri kami. Sama ada mereka melakukan penderhakaan, sama ada dengan tidak sengaja atau sengaja. Ampunilah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anak kami. Anak-anak kami adalah permata hati kami. Tanpa pengampunimu, nescaya kami semua tergulung dalam gulungan orang rugi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: يا أيها المزمل.
2: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: قم الليل إلا قليلا.
2: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
2: Yaitu, separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
2: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
2: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
2: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
2: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
2: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
2: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
2: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
2: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
2: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau bab yang kedua pada menyatakan khauf. Artinya erti khauf takut akan Allah Ta'ala. Ni antara hati yang baik adalah di dalam hati itu ada sir, ada perasaan. Di dalam kalbu itu ada hal, dia panggil. Ada satu perasaan. Kalau hati yang tidak ada perasaan ni, hati itu tak baik lagi. Apakah perasaan itu? Iaitu perasaan takut kepada pencipta dia. Hati ataupun perasaan, yakni diri kita itu, takut kepada Tuhan. Maka hati yang berperasaan takut itu, hati itu baik. Kerana dengan sifat takut, inilah manusia itu boleh jadi baik. Sama ada dia boleh meninggal ke maksiat ataupun dia boleh melakukan taat. Kerana apa? Kerana takut. Kerana takut itu merupakan satu kekuatan sebenarnya. Seorang yang takut, dia akan melakukan sesuatu. Semakin takut, semakin kuat tenaga dia untuk melakukan sesuatu supaya selamat daripada benda yang ditakutinya. Kita kalau takut ke rimah, kita akan setara mana di hati kita takut ke binatang rimah tu, maka setara itulah kita akan lari sekuatnya. Tapi kalau kita takut ke ayah, tak supa kita takut ke rimah. Maka hati apabila sebut nama Tuhan, dia akan rasa takut. Takut kepada Tuhan. Ya, apabila dia teringat kehebatan Tuhan, maka hati orang mukmin akan mari perasaan qabat, yakni takut. Mari rasa gelisah, mari rasa tidak selamat, mari rasa gemetar, mari rasa macam-macam benda apabila takut kepada kehebatan Tuhan. Maka apabila orang mukmin melihat kepada sifat-sifat keindahan Tuhan, pemaaf, penyayang, pengampun, gapo, maka kembali hati dia tenang dengan sifat Tuhan. Maka manusia itu daripada satu keadaan hati kepada satu keadaan hati berbolak-balik di antara sifat-sifat Tuhan. Sifat ni maka dia jadi tenang. Sifat ni maka dia jadi takut. Maka itu dipanggil makom sifat lah. Duk menghayati sifat Tuhan. Maka setiap kali dia teringat satu sifat, satu asma Tuhan, maka dia mari sesuai dengan apa yang ia tahu. Maka itu dipanggil makom sifat. Maka sifat Tuhan ni macam-macam. Ada orang suka semacam dia tengok sifat Tuhan. Ada orang takut semacam dia tengok sifat Tuhan. Bukan dia tengok kepada makhluk, dia tak tengok dah syurga neraka tu. Tu makhluk lagi. Tetapi dia tengok kepada tuai, kepada syurga. Tuai kepada neraka. Syurga tu gambare reda Tuhan. Gambare sukanya Tuhan. Begitu juga neraka, gambare marah Allah Ta'ala. Maka dia bukan takut di neraka, takutnya di Allah. Tetapi, bakpo kita tak si masuk neraka, dah berani enggak sangat masuk neraka. Dah Tuhan suruh lagu tu. Tuhan kata, jangan masuk neraka. Aku tunjuk api mu tak takut lagi. Kerana mu, ya Allah, ya Tuhan ku, aku takut juga. Bakpo mu nak kepada syurga, mu tak si kat aku. Aku nak kepada mu, ya Allah. Tetapi, kerana syurga mu suruh minta, syurga merupakan hadiah daripadamu, aku hormat, aku mulia ke juga syurga kerana ia adalah hadiah daripadamu. Maka hati lagu tu, hati tu hidup. Bukan hati tu menjadi keras seperti batu. Tidak ada perasaan. Goyaklah gapo dia pun kerah gitu. Tu bukan hati wali. Hati wali apabila tengok sifat Tuhan, dia akan gini. Sekejap lagu ni, sekejap lagu ni. Maka kehidupan dia duduk bergelumeh. Duduk menyelami sifat-sifat dan asma-asma Tuhan saja. Dunia berubah. Dunia bertukar. Dunia huru hara. Dunia amir. Tidak ada masalah bagi dia. Hati dia sentiasa melihat sifat-sifat Tuhan. Zat tak berubah. Zat orang tak faham. Apabila pergi di zat, tak ada perasaan. Tak tahu apa dia, kosong semata-mata, tak tahu apa. Maka dia akan tak ada apa-apa, hilang dan sirna. Perasaan dan apa dia. Tetapi kalau dia turun sikit, melihat bukan kepada zat, melihat kepada sifat Tuhan, tengok kepada asmak Tuhan, maka hati dia akan hidup. Golok gini, betah gini, betah. Maka waktu martabat orang-orang sufi di sisi Tuhan. Kita boleh kecek tapi tak sapa lagi. Orang yang sapa, dia sendiri yang merasai lagu mana. Jadi 100% dalam hidup dia hanya melihat Tuhan. Kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu ni. Kalau dia tengok di zat kosong dia, tak ada gapo-gapo. Tu caranya, biasa orang lagu tu lah. Kecek menurut sunnatullah. Kecek di martabat Muhammad katanya orang tu. Kalau kecek tajuk Allah Ta'ala, tak boleh nak kecek gapo-gapo. Tak ada orang boleh bahas. Ketahui olehmu. Ni sikap takut ni, sifat yang kedua. Sifat hati yang baik, takut Tuhan. Lepas tu, takut saja. Tak ada sifat harap. Sifat harap tu pulak, kedua pulak. Jadi sifat takut. Ketahui olehmu bahawasanya takut itu. Takut tu apa dia? Pedih hati. Siapa dia pernah rasa lagu ni, dia akan rasa pedih hati. Dia takut sangat, jadi pedih hulu hati. Tu memang pernah dirasai bagi orang-orang sufi, serang pedih Allah. Siapa dia sedih, dia akan mari daripada hati. Rasa pedih. Sakit hati, bukan sakit hati. Pedih tu kerana perasaan takut mari daripada hati. Dia akan beri kesan kepada zahir hati. Perasaan-perasaan ni, dia akan memberi kesan kepada tubuh zahir. Sebab itulah orang kalau biasa mari ahwa dengan Tuhan, tubuh dia akan sakit. Dia akan sakit. Sebab dia nak menahan perasaan tu. Supaya kita kalau takut sangat, setengah orang pesel, siapa akan takut sangat. Ada orang suka sangat, terkejut sangat, ping pesel. Tak boleh nak kawal perasaan dia. Perasaan tapi memberi kesan kepada hati, menyebabkan darah kita, gerakkan usus kita, apa jadi keruk. Maka sebab itulah orang biasa mari ahwa, dia biasa sakit. Hanya orang yang biasa mengalami sahaja tahu. Orang tak biasa mengalami, tak boleh nak kawal. Ia asalnya benda maknawi tetapi memberi kesan kepada zahir jasmani kita. Sebab tu ada setengah orang mari ahwa. Maka dia tak boleh tidur dengan bini dia. Tak boleh. Berapa tahun? Berbelah-belah tahun tak boleh. Sebab apa? Hati dia tak boleh. Dia tak nampak gapo-gapo dah. Kita nampak dia okey lah. Tapi tak boleh. Dia ada rahsia dia dengan Tuhan. Waktu dia tak royak kat orang. Ada gitu, ada macam-macam orang gini. Ada orang lagu ni, ada orang lagu ni. Tetapi ahwal ini perasaan dengan Tuhan memberi kesan kepada kesihatan. Dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Sakit, pedih hati. Apa? Sebab kita memikirkan benda yang akan datang. Aku kalau buat gini Tuhan marah. Oh, bunyi Tuhan marah. Akan datang tu benda marah. Bukan buat lah ni. Akan datang Tuhan akan marah kalau buat lagu ni. Maka jadi takut. Jadi pedih hulu hati, jadi takut. Supaya kita kena tinggal sore duduk dalam bilik. Gelak gelemak, patu orang duduk kerenak pulak atu. Oh, takut, oh, takut. Takut tu akan datang. Takut kepada akibat yang akan berlaku. Hati panggil takut. Kita lawan Tuhan, gapo dia kau akibat Tuhan. Takut. Mari, takut. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa. Dosa kesilapan kita. Ingat, kita kalau tak ada perasaan lagu ni pun, tak siapa perikat pedih hati, latihlah hati kita supaya kalau buat salah, ikutlah buat maksiat sekecil mana pun biar rasa salah dengan Tuhan. Biarlah kita tak payah royak kau orang. Malai-malai kau kita duduk saja, duduk teringat di atas motor, kau duduk atas wakah, kau duduk buah, kau mari teringat dosa kita, ngaku depan Tuhan, ya Allah, Tuhan aku dosa dengan Tuhan. Kecek selu-selu tak apa, astagfirullah. Biar ajar lagu tu. Ialah dosa sekecil mana pun kalau hapsa lagi-lagi lah. Ajar latih hati kita, lama-lama barulah mari satu perasaan tu. Mula-mula kita buat-buat dulu, lama-lama dia akan jadi betul. Dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Tuhan. Saat ini kerana dosa, maka dia takut juga. Kedua, tak ada dosa, dia orang baik dah. Tapi apabila teringat sifat-sifat Tuhan pula. Sifat Al-Qahhar, sifat Tuhan yang maha perkasa. Tuhan nak buat gapo dia dalam satu masa sahaja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu kali dia naik kenderaan, naik uto. Galiklah dia naik uto, naik uto. Tengok-tengok galik lagu tu, tiba-tiba ada orang pegang uto dia. Syekh, berhenti sebentar. Dia pun, berhenti. Maka katanya Syekh tu, orang yang pegang tu, orang koksi lah. Orang minum arut, orang gapo dia, orang tengah mabuk, orang tengah kaya. Pegang. Dia kata, wahai Syekh, mustahil kau tak. Kalau Tuhan menjadikan hamba hok banyak dosa ni, tiba-tiba Tuhan bersihkan diri hamba. Katanya, Syekh Abdul Qadir lah ni, tak mustahil. Tuhan boleh buat dalam satu masa. Katanya dia, wahai Syekh, hamba ni duk lala lagu ni, gapo dia apa semua. Boleh kau tak Tuhan buat jadi wali Tuhan dalam masa satu betul. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mustahil, barang tak mustahil, boleh-boleh laku. Katanya orang tu lagi, mustahil kau tak Syekh. Kalau Syekh lah ni, wali besar, Tuhan nak tukar dalam satu masa jadi jahat, jadi kafir, jadi murtad. Tapi dengar soalan lagu tu, dia je ketah. Syekh Abdul Qadir Jailani tak berani jawab. Dia kata tak mustahil. Tak mustahil tu dia klik ke rumah berjerit selok. Takut. Kita kena ada takut. Sebab tu setara mana hebat kau kita. Duduk di kemuncuk kemasyhuran. Dimuncuk orang duk kata kita wali. Duk kata gapo-gapo dia. Orang duk ambil berkat dengan kita. Takut dia kena ada. Syekh Abdul Qadir dengar lagu tu setok dia. Dia baru tengah duk naik kendaraan. Duk sedak-sedak. Tiba-tiba mari soalan lagu tu. Boleh tak? Mustahil tak kalau Tuhan nak tukar Syekh lah ni, duk gini, duk gampu, soho, wali, kutub, gapo ni. Tuhan nak tukar jadi jahat, jadi kesesak, jadi gapo. Sekejap gah yang mari.
1: Ya tak ada dosa, tak ada dosa gapo.
0: Tetapi apabila teringat sifat Tuhan, teringat kehebatan Tuhan, teringat ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik ke hati. Nah, sudah. Maka apabila teringat lagu ni, mana-mana hatta Nabi sendiri pun jadi kocok lalu. Setara Nabi, wali-wali dengar hak ni, sudah. Tak boleh tidur malam. Tak cakap sebut astagfirullah. Tak jadi juga. Rasa tak tenang. Kerana teringat sifat tu. Maka hak ni dipanggil qobat. Dipanggil. Satu, keadaan wali merasa sempit sangat di jiwa dia kerana teringat sifat Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang tu saya lupa ke sifat tu, tu saya buat mari sifat lain pula. Penyayah, pemaaf. Maka hilang lega. Tu. Maka sebab itulah Sufi suka mendengar qasidah-qasidah. Lagu-lagu. Supaya hilang sikit perasaan takut dia. Kerana apabila takut sangat, dia akan memberi mudarat kepada jasad tubuh dia, jisim dia. Sebab jisim dia ni bukan daripada unsur-unsur rohani. Maka apabila rohani dan ahwa tu menguasai tubuh seseorang, maka tubuh jasad ni tak boleh nak tahan. Apabila tak boleh nak tahan, dia akan menyebabkan sakit. Kadang-kadang orang jadi sakit perut, jadi usus, jadi gastrik, jadi mendu, jadi anxiety, jadi gapo kerana tak boleh nak tahan ahwa hok perasaan mari dengan tubuh dia. Tak boleh lawa. Maka sebab tu dia perlu kepada rehat. Rehat lagu mana? Dibaca qasidah-qasidah. Dibaca cerita Nabi Muhammad. Dia lupa sebentar. Kerana kalau dia duduk mengingat semacam, maka tubuh dia akan menderita. Tubuh dia tak tanggung. Rohani dia tu suka, tetapi tubuh dia tak boleh tanggung. Maka dia akan memberi kesal. Sebab tu dia dengar qasidah, dia suka. Setengah sufi tu nyob joget, nyob gapo. Supaya hilang sedikit perasaan dia dengan Tuhan. Lagu tu. Kadang-kadang sufi biasa ya. Sufi pun main game juga. Main game sufi. Apa nak suruh hilang sikit. Jadi pok kita ni berkali sufi juga kali. Duk main paceroh. Berkali tak si mari perasaan tu. Kalau mari perasaan tu pakai jadi wali lalu. Sebab tu duk pondok 10 tahun tak jadi wali sebab takut nak jadi wali, takut sakit. Duk main game. Duk main derak, duk gapo dia. Duk buat lawak antara bangsa. Maka setengah guru dia pandai. Dia akan tengok murid dia. Kalau murid tu bahasa jenis serius, ada murid tu ke bahasa jenis style ke apa tu, skema mana. Dia cepat menghayati benda tu, maka tok guru biasa tak akan buri. Dia takut rosak guru murid dia. Dia akan buat lawak paceroh. Dia akan buat benda-benda yang menyebabkan anak murid tu kata, gapo dia guru aku jadilah mana buat lawak. Dia sebenarnya guru memikirkan diri dia. Dia tak tunjuk semua benda di diri dia kepada murid dia kerana bimbel. Kadang-kadang murid tu semata-mata tengok pun tak boleh dah. Jadi guru dia kena pandai tengok anak murid. Tu pengalaman-pengalaman orang lah. Dan yang kedua ini lebih seperti daripada yang pertama. Lebih sempurna deh. Bukan lebih seperti deh. Lebih sempurna daripada yang pertama. Takut kerana dosa. Ya, hati yang bagus dah. Tapi takut kerana sifat tu. Bukan dosa dah. Tak tengok di diri kita je. Ni dipanggil takut yang sebenar. Tuhan nak suruh takut ke dia. Bukan takut kepada selain daripada dia. Harap-harap ke dia. Tawakal kepada dia. Dia berlaku. Jangan tawakal kepada benda lain. Tawakal. Semua benda Allahus Samad. Tuhan tempat tumpuan. Segala cita-citaku, kosakku dan semua tuju kepada Allah. Tu kepada martabat hok masih kita sedar lagi. Ketika kita sedar martabat lagu tu. Dia Tuhan tarik, tak ada martabat, tak ada keedah, tak ada gapo, hok tu tak sedok kira lah. Murid muruk. Hok tu tak sedok kira lah. Ni ketika martabat sedar lagi, martabat Muhammad dipanggil, martabat syariat lagi. Waktu dia cara dia. Dan martabat Tuhan kak. Tu tak ada cara, tak ada keedah, tak ada gapo. Tuhan boleh buat tanpa keedah, tanpa gapo. Dia berlaku-laku. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia akan dia. Kalau terkenal tu, ha? Takut sungguh. Kadang-kadang wali nak naik tangga. Umur dia. Naik tangga yang mari telinga sifat tu, ha? Pegang di tangga tu takut ketar. 3 hari duk keras gitu. Nak geruk takut. Eh, bimbang. Pakai tak khabar gitu. Pegang tangga tak naik-naik turun podok. Pakai tak lengah, tak khabar ke apa dia. Tak pergi tangga lagu tu. Ha, dia main takut lanjut. Eh, nak geruk pun tak boleh jadi kacing, jadi ke apa dia. Seminggu lepas pada tu baru khabar. Ha. Maka kita tak boleh paksa perasaan orang nak suruh sama dengan perasaan kita. Maka kalau berlaku kepada siapa-siapa dia, maka hukum syarak tak boleh nak kata ke mana. Muka dia mari ahwa dia panggil. Mari perasaan dengan tu, heh. Maka hilang dari dia. Akal dia pun tak ada dah. Kerana perasaan itu bukan di akal, adalah di hati dan roh dipanggil. Apabila lagu tu tak boleh nak kawal. Hilang syariat sebentar dia. Kerana apa? Kerana dia di alih lain tu. Supo alih lain tu. Sebab itulah ahwa ni jangan wiawa-awa. Kerana orang yang pernah merasai ahwa, ha, jadi masalah. Betah-betah, mari ahwa. Betah-betah, mari ahwa. Perasaan itu dia lekat di tubuh. Dia lekat, dia jadi ingatan, sudah jadi masalah. Ahwa ni bukan kita terbang. Terbang naik ke langit. Itu bukan ahwa tu. Tengah-tengah mengatik, piup, terbang. Itu bukan ahwa tu. Lepas tu tak naik perasaan dia dengan tu. Terbang, pergi situ, pergi jaros itu, jaros itu. Katanya ulama tu bukan ahwal lagi, tu keliru baru. Tu adalah ngeping dia baru. Bukan ahwal lagi. Ahwal ni perasaan kita dengan Tuhan. Tak pernah naik ke langit. Tak ada pengalaman. Saya mengatik yak dulu lagi. Tak ada pengalaman. Bawa malaikat naik ke langit. Kau kapa dia. Ngatik masuk dalam air. Kau tergebel. Kau tukar. Kau kapa pergi ziarah syurga. Pergi ziarah dengan kau. Tak ada. Tapi hati. Dup. Dup. Dup. Dok takut dengan Tuhan. Itu lebih pedoh. Daripada ngatik biung terbaik. Bata ngatik kejai mata, yum, gila, pah mana. Ngatik bungkuk, tak khabar gimana. Takwa tak tambah, tak tambah. Takut tak tambah. Tapi jadi pengalaman-pengalaman. Maka biasa orang lagu tu, kalau masuk, akan tertipu dengan alih-alih lain. Oh, ambo martabak tinggi lah. Ni jalan. Sebab bersabaku, orang siung tangan, siung kaki lah. Bapa amu mengatik terbaik paklang ijan. Tapi perasaan dengan Tuhan tak bertambah. Asuh tu. Hak ni adalah ujian di dalam kita nak cari Tuhan. Maka banyak ujian. Kadang-kadang tertipu dengan alai jin. Tertipu dengan alai ni, tertipu dengan alai ni. Akhir sekali lupa kepada matlamat asal mencari Tuhan. Maka mencari ahwal dan maqam. Duduk dengan alai misal lagu tu. Boleh tengok kau ni, boleh tengok kau ni. Lupa tu hemat lama asal. Sebab tu kalau guru, mursyid, dia akan tengok. Kalau anak murid dia sudah masuk alai khayal tu, alai tu, alai kau ni, alai gapo, dia akan jekuh. Dia. Jangan tertipu. Tu semua adalah ujian, bukan matlamatmu di dalam menyebut nama tu. Matlamatmu menyebut nama tu adalah untuk makrifat dengan tu, kenal tu. Tu bukan makrifat lagi. Tu hanyalah makhluk-makhluk Tuhan yang di samping-samping saja. Tapi kerana terlalu indah, ramai orang mendakwa jadi mursyid dengan keadaan lagu tu. Ramai orang mendakwa jadi murabbi. Ramai orang mendakwa jadi guru. Kerana ada pengalaman lagu tu. Sebenarnya tak boleh lagi tu. Tak sempurna lagi. Sehinggalah dia mencapai hakikat yang sebenar. Kalau bos setara tu saja, maka tak boleh lagi, tak dipanggil mursyid lagi. Mursyid ni orang yang sempurna akhlak dan ikutan dia kepada Nabi Muhammad. Semakin sempurna ikatan dia, zahir dan batin, semakin mursyid dia. Semakin kamil dan akmal dia. Sebab tu kalau nak cari guru, kena cari syariat dan hakikat sama-sama hebat, sama-sama besar. Zahir dia pun besar, batin dia pun besar. Semakin bisa kedua-dua tu, semakin hebat, semakin kuat ikatan dia, semakin dekat dia dengan Tuhan. Maka akhir sekali jadi kutub ketua para wali kerana dia paling rapat zahir dan batin. Janganlah nak pilih ilmu hakikat saja, tinggal ilmu zahir. Betullah ilmu hakikat dia tu hebat, tetapi syariat dia tak tahu ke mana. Cacat juga guru tu. Tidak boleh menjadi hujah segala penindak tanduk dia kerana masih ada kecacatan. Jadi kena sempurna. Nabi Muhammad bawa kesempurnaan pada zahir dan batin. Jangan kata Nabi Muhammad bawa batin saja sempurna, syariat tak sempurna. Tak, bukan lagu tu. Maka kalau guru tu mengajar lagu tu, bererti guru tu masih belum sempurna. Ada lagi guru yang lebih sempurna pada dia. Maka belajar sekadar dengan dia saja. Untuk lebih tinggi, kena cari yang lebih sempurna daripada dia lagi. Tu. Wali majzub tak boleh jadi guru. Dia majzub awal lagi. Tubuh dia, dia tak boleh nak kawal. Macam mana dia nak bimbing murid-murid. Kena cari guru-guru yang bukan majzub. Guru-guru hok makan bakok dah, makan gapo dia dah, ha hok tu boleh cari. Kalau tidak tak lewat guru. Pening kepala kita. Dia tengah majzub. Dia kecek masya-Allah dah tauhid dia. Tetapi kita tak boleh ikut, tak boleh ikut atau ambo. Ambo bukan tapak ambo. Tapak tok guru tak apa, tak guru wali dah. Tapi sekali pun tak mursyid tapi tinggi dah lah makamnya, tak boleh nak ikut kita. Murid jangan buat ikut-ikut guru dia. Makam guru dia lagu lain. Kerana inilah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Tu, pa'in kepada yakhsha. Allah jadi maf'un. Itu kira'at yang mutawatir. Masyhur lagu tu. Ada kira'at syaz. Kira'at yang ganjil. Baca dia, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Dia baca gitu. Allah pula takut. Ulama pula yang ditakuti. Hak muktamad Tuhan yang ditakuti. Artinya hanya senyo takut akan Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya oleh sekalian orang alim. Jadi orang alim sebenarnya hak takut Tuhan, orang alim lah wali Allah, kekasih Tuhan. Sebenarnya keedah dia lagu tu. Tetapi hamba tengok sekarang di negara mana-mana ke, di Malaysia secara khusus, mau tempat kita nampak orang tu alim tapi dia nampak tak takut Tuhan, nampak daya dia. Sepatutnya dalam ayat ni orang alim itulah hak takut Tuhan. Bererti orang ni alim, bukan alim yang dimaksud ke ulama. Masuk alim zahir dan batin yang dimaksudkan sini. Bukan alim zahir saja, alim nahu saja, alim mantik saja, alim makulak saja, alim ilmu zahir saja, dok ilmu hakikat juga alim. Dan alim sini, ilmu-ilmu sini iaitu ilmu hati. Bukan orang ada ilmu zahir tetapi hati jahil. Hati jahil. Seolah-olah beza dengan ilmu dia. Zahir ilmu tetapi batin jahil. Batin pun alim, luar pun alim. Jadi ada ulama kata Allah pula takut kepada ulama. Hak ni ulama tu apabila takut ke Tuhan, maka Tuhan pula bisa tak bisa ulama sehingga ke Tuhan takut. Ayat Quran tu lah itulah jadi. Maknanya innama yakhshallahu min, Tuhan pula takut kepada ulama-ulama. Nak royaknya apabila Tuhan wi kelebihan kepada seseorang tu. Bukan kada Tuhan takut, nak kata kedudukan dia tu hebat di sisi Tuhan. Cuma hok muktamad dan masyhurnya baca yakhshallaha min ibadihil ulama, ulama tu jadi makna. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Siapa dia yang semakin kuat berkenalan dengan Tuhan. Kenal Tuhan ni sama ada kita belajar. Hak tu secara formal. Ataupun bukan melalui belajar. Pemberian Tuhan, laduni Tuhan, jazbah daripada Tuhan. Tuhan beri ilmu, Tuhan tarik kepada dia tanpa sebab gapo-gapo. Ada orang kampung biasa-biasa duduk menoreh getah tiba-tiba. Dia mari ditarik perasaan dengan Tuhan. Allah, Allah, Allah, Allah. Tak khabar dia. Tak boleh nak kecek, tak boleh nak gapo. Mari satu stoko supaya atas pala ilmu. Keterbuka dia dengan Tuhan. Sehingga tak boleh nak kecek gapo dia. Ilmu terlalu besar. Maka dia kenal Tuhan dengan Tuhan. Tuhan wish dia. Itu rezeki lah. Tapi standarnya kita kena belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu maklumat itu mesti dengan belajar. Benda dunia, benda akhirat pun. Ya. Man amila bima alima au rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan ilmu dia, dia belajar. Maka Tuhan akan mewarisi. Mempusakai. Tak perlu masa. Saka ni mati ayah boleh piti peri-peri. Gitu. Stoko boleh. Maka Tuhan akan wi ilmu stoko. Tak payah mengaji. Lepas pada kita beramal, maka Tuhan akan wi stoko ilmu. Tak payah belajar. Au rasahullahu ilma malam. Banyak lagi ilmu-ilmu yang dia tidak tahu. Dia ingat ilmu ni hak ni lah. Maka katanya al-imamu bajuri di dalam syarah Ibnu Qasim. Bajuri ala Ibnu Qasim. Tak silap ambo dalam tu sebut. Malam pertama orang jadi wali. Malam pertama orang jadi wali, jadi kekasih Tuhan. Jadi orang yang arif billah. Maka Tuhan akan buka 25 juzuk ilmu. Yang mana ilmu tak tahu apa dia. Bukan ilmu nahu, bukan. 25 juzuk ilmu. Paling rendah pada malam tu dia akan tahu khasiat semua tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan ni mari royak. Gemungga gapo dia kelebih dia. Komunitas gapo dia kelebih dia. Nawa ite. Nah, kayu celagi, kayu goni, kayu nun, macam-macam kelebih. Pada masa tu dia dapat direct ilmu daripada Allah. Quran hadis tak direct lagi. Maka ilmu tu dipanggil min ladunna ilma, ilmu laduni. Kemungkinan salah. Tak salah dah. Sebab sumber yang paling direct sekali. Kalau Quran dan hadis mungkin huraya dan maksud daripada Quran hadis kita silap. Hak ni direct daruh daripada kepahaman daripada Allah Ta'ala. Ladun ni. Tapi orang lain ni mengaku mendapat ilmu ladun ni. Tapi tak apa nak betul. Takut mengaku saja. Tapi orang yang betul tu alhamdulillah lah. Wali boleh sungguh lah ilmu ladun ni. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin bimbang kita Tuhan dengan Tuhan. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Saya kata. Wa yuhazzirukumullah. Tuhan wi amare. Hati-hati dengan Tuhan. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Tuhan kata, mu jangan buat macam peher, jangan buat macam reti, buat macam baik sangat. Berhati-hati aku Tuhan. Mena khabar. Mu rapat setara mana. Mu kenal setara mana. Mu kena ingat, mu kena beringat. Kita kalau saing dengan raja, baik setara mana, kena ingat dia tu raja. Kita dengan Tuhan, kenal setara mana, kena ingat. Dia tu Tuhan. Wa yuhazzirukumullahu. Mu jangan rasa sedap duduk. Sekalipun mu duk rasa mu dia molek jelah, molek arif, molek gapo dia, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Barang siapa sedikit pengetahuan nescaya sedikit oleh takutnya. Sikit pengetahuan sakit takut. Tu memang kaedah dia lagu. Patu dia boleh baca kitab. Dia kitab Arab dia boleh baca. Kitab nahwu dia boleh baca. Kitab sirah boleh baca. Kadang-kadang kitab tasawuf boleh baca. Kitab Ibnu Arabi dia boleh baca. Kitab Honi boleh baca. Tapi takut kurang. Boleh baca. Bukan maksud ilmu tu yang menyebabkan takut. Kalulah ilmu tu menyebabkan takut, maka semua orang aling akan takut. Tapi kita tengok, ada orang aling tak takut tu. Bahkan ilmu dia digunakan untuk habuan dunia. Untuk mendapat kemasyhuran, untuk mendapat pujian manusia, macam-macam. Kerana ini sabda Nabi SAW, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Apabila lagu tu Tuhan kata, aku yang terlebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Aku paling takut. Isim tafdhir. Akhwafukum. Aku yang paling takut. Siapa dia yang mendakwa? Ada sifat takut lebih daripada aku. Murtad dia. Murtad keluar daripada agama. Aku sudah. Kata ini, sudah dipilih Allah. Tak suruh kau ialah akhir-akhir. Tak suruh akhir-akhir. Kemungkinan. Tak suruh akhir datang. Sudah dipilih dah menjadi orang yang paling takwa. Gezek sudah dah cerita. Nabi Muhammad lah yang paling disayangi dan paling menyayangi Allah Ta'ala. Yang paling mulia di sisi Tuhan, yang paling-paling-paling tiba-tiba kita kata, eh, tahu mana takut ambo. Ada orang tu kata, inna akramakum indallahi atqakum. Kok mulia, paling-paling takwa. Ya dok kecek lah kutu, ya rasa ada lagi boleh litah Nabi Muhammad. Maka orang ni tak mengaji lagi. Saya tak puas hati. Tak puas hati lagi mana? Siapa dia mu untuk puas tak puas hati? Dah Allah Ta'ala pilih dah Nabi Muhammad. Apa mu tak puas hati ke apa dia ni? Rasa bersyukur, rasa memadai dah. Tuhan tak buat kita jadi orang Yahudi pun Tuhan dah. Alhamdulillah dah jadi orang Islam. Biarlah tolu-tolu kita pun. Haprak-haprak kita pun. Masih lagi ada iman dalam dada. Kalau Tuhan tuak kita nu, duk makan khinzir, duk makan anjing. Oi kapi duk makan, duk makan labi, duk makan gapo. Nang mana? Lo ni alhamdulillah bersyukurlah. Apa pun tak leh tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Nak challenge juga Nabi Muhammad. Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain. Kerana semakin tahu kepada Tuhan, semakin kuat makrifat, semakin takut Tuhan. Lah ni orang mendakwa, saya kenal Tuhan. Saya takut Tuhan, tapi nampak, standard KL, tak takut. Supaya Nabi Muhammad. Bukan takut semacam, tapi keadaan-keadaan, perbuatan dia nampak tak takut langsung. Bukan kata hidup dengan jerit semacam takut, dok. Nabi Muhammad pun bukan hidup lagu tu. Nabi Muhammad ada tempat sokol. Tapi kita nampak keadaan dia tu orang takut Tuhan. Dia suka, dia gapo, dia ketawa, dia gapo. Bukan kata takut ni jerit semacam dok. Tetapi takut ni menyebabkan sikap berhati-hati. Orang suka, tak ada masalah. Wak orang ni suka, wak gini, wak gapo Nabi Muhammad. Bukan sedih semacam. Tetapi dia yang paling takut. Takut, cipen pun dalam ni. Poket hati kita pun dia ni. Ni jerit tak takut tu pun pelik. Jerit giga pun dia tak tahu. Sebab apa Nabi paling kenal Allah Ta'ala? Maka dia paling takut. Kalau siapa dia yang mendakwa dia lebih takut daripada Nabi Muhammad, pengetahuan dia lebih daripada Nabi Muhammad. Dia mau pernah Isra' Mi'raj. Dia mau pernah naik ke langit. Dia mau kata, baru boleh baca bahasa Arab sikit kau yaduh. Boleh baca tafsir sikit kau yaduh. Penat dia mau ni. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Telah menghimpung oleh Allah Ta'ala akhir empat perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz boleh kodok ustaz ceritakan sedikit tentang leluhur. Apakah kita kenal siapa leluhur kita? Leluhur ni tak tahu bahasa kita ke bahasa Indonesia ni leluhur. Leluhur ni makna dia keturunan kita. Orang-orang yang atas daripada keluarga kita. Ayah kita, cik kita, cikwa kita tu leluhur. Maka sunatlah bagi kita untuk mengenal kita ni daripada keturunan gapo. Bangsa gapo. Orang gapo. Orang Melayu ko. Orang Jawa ko. Orang Sien ko. Orang Malay ko. Keturunan Arab ko, keturunan Punjabi ko, kena tahu. Barulah kita tahu diri kita tu siapa dia. Anasir-anasir di tubuh kita ni, kalau orang Arab dia ada bakar dia, ada DNA Arab dia. Orang Melayu ada DNA Melayu dia. Maka tak ada orang Arab tiba-tiba boleh silap. Silap lagu mana dia bukan bakar Melayu. Dia belajar boleh. Tapi khabar-khabar mari perasaan nak silap tak boleh. Sebab dia bakar Arab, main pedai boleh. Main kuda boleh. Manuh boleh. Tapi kalau bakor Melayu, ha, dia mari perangah-perangah orang Melayu. Silak, mari menoro, mari waya kulit, mari dengar sunah silak lah. Ini bakor Melayu. Bakor Melayu pula, ya ada pula jenis. Bakor capu, bakor gini, bakor capu harap, capu gapo. Kita sebut dah bangsa Melayu sendiri ni pun terdiri daripada lima darah, lima DNA. Start Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Iskandar Zulkarnain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Tiap pun ni darah. Kadang-kadang bangsa Melayu tak tahu keturunan dia sebab tak tahu ke mana. Sebab rahsia hak tu Yesus. Bapa wallahu a'lam. Tak tahu keturunan dia. Dan alhamdulillah tempat kita ini agama masih dalam keadaan aman. Tempat lain payah dulu ni. Satu-satunya bangsa di dunia yang sangat harmoni dari sudut akhlak dan perangai dia. Berbila bangsa duduk tempat kita, macam-macam keturunan boleh hidup aman dan tentera. Berakidah ke Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sebab tu ada setengah kata, jawi-jawi maknanya jiwi. Jiwi maknanya satu bangsa yang bertuhai ke Tuhan yang satu. Itu jiwi kata. Maka kena kenal lah. Supaya kita tak rasa panik apabila kita rasa, buat apa aku jadi minat dikit barat. Apa buat apa aku minat. Tak suruh panik. Itu nak kenal leluhur dia. Ada orang bahas buat leluhur. Mamba malah bahas. Panjang-panjang, takut-takut, Wahabi biasa. Mampu lah kalau syarah bak leluhur ni. Wahabi habis kata, jing lah hatu puako lah, berapa dia sako, jing setel. Muka dia setel tu. Maka sikit-sikit setel, hidup ni setel lah. Jadi ambo tak si nak bahas panjang, kita tanya orang lain lagi lah. Waktu ambo sebut secara ringkas bak leluhur kita. Siapa dia yang keturunan untuk bomo? Kabar-kabar boleh bomo. Siapa dia yang keturunan Tok Deka? Dia akan jadi Tok Deka. Siapa dia yang keturunan Wali? Dia akan jadi Wali. Siapa dia keturunan Raja? Dia akan jadi pemimpin dan keturunan. Siapa dia keturunan Nyapu-Sapu? Nyapu-Sapu lah jawab. Ustaz ada tak dalam riwayat kata, yang mana kita akan mati, kita tidak akan mati. Kita yang mana tidak akan mati seorang yang mencaci orang yang sudah bertobat atas dosa-dosanya yang pernah dia buat. Dan tak akan mati si pencaci itu sampailah keburukan yang dia caci itu berlaku atas diri dia. Ada hadis, ya ada hadis. Hadis ni perikat soheh kau, ambo tak tahulah. Kena gicik pulak lah. Cuma ambo ingat makna dia. Nabi kata tidaklah menghina seorang. Seorang menghina pelaku maksiat, orang dosa. Kita disuruh menegur, menasihati, bukan mencaci kepada orang. Ada orang mencaci dan merasai diri dia bersih tak akan melakukan maksiat ni. Zina, tobat dia dah tentu dah. Keluarga hamba cakap zina. Kecek besar, patuh hina orang pula. Maka Tuhan kata dia tidak akan dimati kecuali dia buat apa yang dia caci sana. Kalau dia hina ke apa dia orang ni? Sebagai balasan. Dan supaya kita ni sentiasa berjaga-jaga. Jangan rasa bersih keturunan diri kita tu. Kadang-kadang maksiat orang. Mungkin kita dalam generasi kita yang akan buat maksiat. Apa sebab kita mencaci orang. Nabi Muhammad suruh nasihat. Nabi Muhammad suruh royak kata maksiat ni tak boleh. Balasai Allah Ta'ala gini. Betul royak. Nasihat. Tarik dia kepada. Tapi jangan hina. Jangan rasa diri tu tak akan buat benda lagu ni. Nabi peringatan. Dia tak akan mati ke kecuali mu akan buat mu. Beri peringatan kepada sesiapa yang duk komen, yang duk gapo maksiat orang tu gapo dia, duk kata parok-parok gapo dia apa semua, jangan kecek sedak. Dia nak royak nama ke aku buat mu ke. Nyanyolah mu. Kalau mu nak nasihat, mu kena nasihat molek, mu ke jangan lagu ni duk komen dalam YouTube, duk komen dalam Facebook, duk komen dalam gapo. Lah ni tak tahulah. Sebab tu kadang-kadang maksiat tu so ya. Kerana orang komen tu dekat 1,000 orang. Kok 1,000 ni buat pula maksiat tu. Jadi berkembang. Tak tahu kok mana. Tua guru boleh kodok buh nama anak ambo Muhammad Dayan Darwish. Dayan makni orang yang beragama. Din, dayan. Dayan makni orang yang beragama. Din makni agama. Dayan orang yang beragama. Darwish boleh. Darwish ni makni orang sufi. Darwish ni orang susah. Sufi. Ya orang sufi ni ada martabat. Ha, macam pok kita ni orang pondok. Kalau di tengah-tengah. Kalau hok jenis bahasa sufi. Makan siapa. Sufi pok-pok kita ni. Gaya. Nyapu nampak kotor. Mandi. Nanti panggil darwish. Orang yang mabuk dengan Tuhan tak cara mandi, tak cara gapo, hok tu panggil darwih. Sufi macam sufi pano lagu tu. Neh, dok joget, main gitar, tak tahu balik mana dok pano dengan Tuhan lagu tu. Daya darwih. Neh. Tapi darwih ni takut jadi gitu tu eh. Neh, takut jadi majzuk lagu tu, nyanyo. Neh. Ustaz elok kada elok atau tidak untuk seorang penuntut ilmu guting ambuk ikut gaya gapo tu? Fade Kozak. Eh, Fade. Gapo dia fake tu? Oh, fake tu. Oh, nama dia. Fake Kozak nama dia. Maknanya nipis ni gitu. Nipis paruh patu lukis gambar itik apa semua ni. Ikutlah. Tak lukis pun nipis. Elok kodok bagi orang mengaji ilmu. Buat gaya rambut macam tu. Gini. Orang ahli ilmu, jangan duduk solek sangat. Benda tu, dalam mazhab kita, kozak ini makruh sahaja. Bagi ahli ilmu, tanda dia beramal dengan ilmu dia, kalau boleh rambut biasa-biasa. Jangan buat lagu tu, nampak supaya orang tak belajar ilmu. Dosa tak dosa. Tetapi benda-benda lagu tu, kadang-kadang boleh menjatuhkan maruah sebagai seorang pelajar ilmu. Guting kemah tak apa. Jangan woi nampak sangat. Nak rapak lah ni kan. Nampak eh pelik sangat. Kalau buat sikit-sikit nak suruh kemah. Tu boleh terhikir lagi. Jadi orang nampak pakai orang ahli ilmu pun. Kalau rambut lagu ni orang tak kata sangat. Ni nawak pecak piuh. Oh kejuk ustaz kamu. Rambut lagu ni. Oh, rambut. Hok-hok kamu hok. Bewok dia panggil. Keturunan bewok. Kadang-kadang pakai nyapu. Nih. Rambut aja tengok orang. Allah. Rambut rupanya. Soko nyapuh tu. Panjang 20 tu es. Jeka ya awak lagu mana tak tahu gini. Masa dulu hok jamin ke apa? Jamin apa? Oh jamin pang dulu ya spray merah pula. Kita ingat nak gen nak jamu. Apa dia? Rambut suruh pala dia pala. Oh pelik rambut lagu ni. Pas kalau orang ngaji pondok tidak kena pakai piuh payo. Pakai suruh bel payo apa dia. Nah, amak benda-benda lagu tu tak dosa, makruh sahaja. Tetapi kalau orang mengaji agama, buat benda-benda lagu tu, makruh. Ya, makruh. Tetapi menyebabkan mukhilil muru'ah. Apa maksud mukhilil muru'ah? Mencacatkan maruah dia, maka dia tak boleh jadi saksi tu. Kerana dia tak jaga maruah. Dia sebagai talabul ilmu. Kena jaga sikit lah. Boleh kodok kita buat ibadah korban dengan selain daripada uta, lembu dan juga kambing. Juga ibadah akikah. Terima kasih tuan guru yang dikasihi. Nak buat korban selain daripada lembu ni. Tak boleh. Tak boleh serengah pun. Nak buat dengan kuda. Nak buat dengan rusa. Nak buat dengan ayah bapak. Nak buat dengan kaki pak ke apa dia lagi. Landuk. Nak buat dengan apa dia lagi. Ikut lah. Kura tak boleh. Tak boleh. Tak boleh serengah lagi. Jadi akikah ni kena binatang na'am. Na'am ni panggil dia. Kena makan daging binatang kaki pak lagu tu. Kalau seorang wanita tu ada letak gambar dia dalam media sosial. Lepas tu dia cuba dah nak padai. Bagus dah lah. Gambar tu. Tapi tak ingat password pula. Facebook. Apa nak. Soalan saya adakah berdosa dia kalau dia tak padai gambar tersebut. Sebab tak ingat password tu. Sebab gambar dia tu ada yang menampak ke aurat mohon pencerahan. Gini. Kita tanya orang pandai internet.
2: Awas Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ท ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Teseng Radio gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 J atau sawato jala. Mari jumpa dengan DJ Karabun dalam rancangnya Music Plus. Jumpa dengan peminat nak malam dah dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Siapa dia tak ada tidur lagi, bolehlah mari dengar Karabun, mari kosi dan mari sapa berita, sapa kesihatan di bawah dia. Lepas tu nak yuk baik hok kerja eh dan ada kapa ratik hari-hari dan hari ini ada gapo mari sapa pada peminat nanti dengar dan peminat dah apa khabar ke sana dan di sini ni dan kawasan hok jala. Alhamdulillah dan hari ini udara ni cuaca deh, tak ada hujan deh hari ni deh, tapi tengok-tengok tu jangan do itu sangat deh, jangan do gapo celacai deh, ada hujan kedok hari ni, pio do jemo-jemo deh, bolehlah gapo ambil tok deh, gi letak tempat teduh-teduh deh, tempat ho tak ada kena air hujan. Deh, tahu mana deh panas-panas tengah hari, tengah malam hujan deh pernah deh. Tu dia. Masa sisi yang pertama ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klik mari sisi yang kedua deh. Hari ni kita buat ada sapa gapo pada peminat hari ni.

mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus dalam pemenang hari ini. Karena buat ada cara-cara bagi makan ni. Dan makan ni ho peminat ni kalau royak kena selalu dah. Dan ada peminatan ho berakhir dan cahaya lah. Dan karena pun cahaya kata ada peminat ho berakhir dan makan ni. Dari peminat dah, yo ada jual dalam apa, dalam nak. Itu dia gapo. Dari hari ni ada cara-cara bagi makan ni. Dari makan ni gapo tu. Hubi. Dari hubi gapo, hubi telur. Mantik dah. Mau peminat ni panggil hubi gapo. Mau saya panggil hubi telur dah. Mantik dah dia kata. Pek dah banyak. Dari pek dah molek dengan tubuh pada kita. Dari lepas tu yo tan maring dek kuge bago patu kuge apo namtan ni lue dek kacimani dek pemina dek gapo pek doh dia ado gapo dek ho dale hubi telo ni hari ni banyak sekali dek ado ho dale hubi telo dek pemina hubi telo ni dia kata jadi gapo bagi makan ni dah jadi pert ho do dale terkun palo dek terkun hua. Dan ada banyak cahaya dan peminat ada cahaya putih, ada cahaya kuning, ada cahaya lima dan kita berakhir nampak dan duk kunta dan mantet si muang dia kata hubit telur cahaya putih star dan cahaya ungu tu dan dia kata jadi hubit telur ho sejenis dan ho jadi put hua ho darab kuam ni jom dan darab kuam ni jom ho gapo dale rochat yo dia berasa berasa edio tu dale rochat yo tu ada lagu mano dia mantik bitelo ni ho ada rot sampat ho manis dia peminat dia manis lembut patu boleh kita ambil mari jadi bagi makan ni ho gapo menu kau menu wan dia atau ubuh make dia ubuh make ho be gapo be masak. Nah, lepas tu kita apa? Nam cim. Cim ke apa? Cicoh saka. Cicoh saka ni yang sedap juga. Dah pun nak ada ubi telur ni. Itu dia. Hari ni kita mari tengok cara-cara ubi telur. Dah pedoh ubi telur. Yang pertama ni cara-cara saat ahan dah ubi telur mantih. Dia kata ada สารอาหารอุดมไปด้วยสิ่งสำคัญหลายชนิดแต่ตัวสารอาหารหดาเลฮูบิเตลนี่อยู่อัดอฟไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์วิตามินตัวดาเลฮูบิเตลนี่อัดอวิตามินกับปกติแต่บางอย่างวิตามินแต่เพื่อนๆแต่อย่างแรกมันอัดอวิตามินเออย่างที่สองวิตามินซีอย่างที่สามวิตามินบีห้าอย่างที่สี่วิตามินบีหกยังกันกาลิโมวิตามินอีนะ banyak sekali dah hok dale hubi stelo ada red tan hok pek doh dah peminat dah tolong dale gapo dale tu hari kita ni tu tolong bambrung rangkai dah do chopo red tan dah red tan ni ada potassium manganese tong dan niacin atau santan anu mun isara. Kita mari pek doh ubi telur. Dan yang pertama ni kata berubah mata, bambrung saita kita. Dan mantik juga ada san beta kerotin. Dan you know we san ahan. Dan san tan anumun sirak. Buat ni masuk dalam tubuh hari kita. You know nak cepat pilih pen vitamin A. Dia jadi san ahan ho molek dia gi bambrung saita kita dia benar patu tan maring yo boleh juga dia yo no tolong kuge dia kuge jadi bagoh dia jadi maring tu kalau ambil ubi telo cahaya ungu cahaya petista tu nah. Mari itu you nak we lot okat jadi baroh dalam lamsai jaya kita
dah pernah. Lepas tu molek pada perut lamsai kita. Dah ia ada fiber ada dua jenis. Dah cara-cara ho ubi telo. Lepas tu kurih, kurih kapa? Kurih ho nak jadi kapa? Nyakit ho khat vitamin A. Dah kurih apa? Okey kurih kub kum. Dah jaga radap namsan dalam leut. Cimani ho kita. Tu nak yo kata dale hospital learning nak jadi kapa bare makan ne ho debu ne peng campur peng karbohidrat tu dah yo no jadi bare makan ne ho fiber sung ne perimat fiber ho dale hospital ni yo tinggi ne yo no gi power plan dale tubuh badan kita. Nah, pun nak. Patu kurang apa? Darah tinggi. Nah, tak ni. Macam mana ni? Nah, ni darah tinggi. Nah, pun nak. Ini juga. Nah, patu cara-cara kita kena do berhati. Nah, kau kena rawang dari hospital lo. Kita mai hubung sisi yang ketiga. Sisi ini kita ributi dengan lagu dulu. Patu kelebangi sisi yang ketiga dari rancangnya Music Plus.

semangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya music class dari cara-cara hubi telur dan mantik dari nak ada pekdah banyak sekarang kali kalau dalam hubi telur dan bolehlah ambil apa pergi buat makan pergi beli dalam nak pun ada banyak duk cuba dai pemenak dai kita mai hubung pulak dai cara-cara hok kokorawang hok dale ubi telo hok kita make tu nah ubi telo yo kata jadi pet dai hok ado apa ado papat pai boleh lah kita make dai yo tak ada bahaya kapo dai pemenak dai tapi ado kapo ado akan pe hok ubi telo juga dai tapi sikit sekali hok temu. Tapi kita pun kena do jauh juga. Untuk apa? Untuk jaga takwi kita tu alohe. Alohe kembrek. Banyak. Wi jadi banyak. Hubi telur ni kata ada san oxalate. Pasal angkrik. You know, apa tambah kuam siang hok dale apa? Dale new. Bukan dale new. Dale tai. Nyakit wah pinggir tu. New naik tai. Tu deh. Tu orang hok jadi menyakit ni unai tai tu yo no mi kuam siang dan mi kuam siang jadi new dalam tai kita kena duk jaga dan make tu make boleh tapi jangan duk make banyak lajak deh make wi bobo molek deh benar deh patu mantik ni yo jadi pert hok udom pai duk san ahan hok ado pek dah banyak sekali deh. Tapi kita jangan duk lupa deh. Jangan lupa apa? Lupa jangan duk jangan lupa kamawiti hok kita nak make. Tu nah, kita kena buat lagu mana? Kita tahu deh kena buat lagu mana baru kita boleh make deh. Kena boleh masak deh make apa? Make tak masak tu nak jadi nyakit juga. Deh pun nak deh. Patu cara-cara hok molek sekali deh untuk boleh san ahan hok cukup deh dalam mantik kita kena rebuh ya terebuh bak tamanda yo tak kena pisik deh. Patu rebuh dah tu kita nak op boleh juga deh peminat deh masuk dalam puyuk op boleh juga deh peminat deh semua ni cara-cara pek dah hok ubi telok mantik deh molek pada tubuh pada kita deh yo tan maring batuh lut nam tan nai le deh boleh lah cari makan deh peminat deh peminat ano hok berahi buat sayur boleh deh rebuh makan saja-saja apa boleh yo ada rasa manis-manis dah deh hok pio berahi cicak saka boleh juga deh tu dia ni cara-cara hubi telo deh dalam rancangnya music class tengok masa dah tu sudah habis dah deh masa rancangnya music class mari jumpa mula deh dalam buku 11 sampai buku 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat 24 jam sawat terjala dengan DJ Karabun deh peminat terima kasih peminat semua hadir dengar patu silap salah gapo karabopo minta maaf peminat semua hadir dengar patu Karabun minta hulu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak sumo dot dengan rancangan cinta satu malam. Malam ini mai jumpa dengan Rejim Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Rejim Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni. Hak pia baru duk tunggu wing. Duk hijau masuk hijau. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil moni dulu lah. Sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni, mula-mula tu mai tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua, banyak nak berkongsi lah. Buat kereta pun bingat-bingat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak rak, yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga, kapan itu dah. Kapan ngatuk lah penai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni, berehat dulu, mai jumpa pula. Selagi sisi yang kedua, dengan rancangan cinta satu malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci, peminat. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur cemah, tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni, kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali, peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada, ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bagi bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah apa itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pek apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ni lah jam dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul so lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk make air manis sok mo, tak make air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe we banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makin atik. Jangan hidup makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketak sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjang yang pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. King belakang dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makan ni salah sikit lah gitu. Hak dah makan masin kurang sikit. Yang nak makan manis lajak makan bobo molek yo. Makan ulen ni buah hair, ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga, insyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi, jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa, kalau kerja pun, kita pun kena panggil, jaga jugalah kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga, insyaAllah kita tu selamat, Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Peminat duduk dengan di Cemoni tiap-tiap malam, tenang, sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam, lebih-lebih sampai buku 1 malam, gelombang FM 95, ialah radio Bahasa Melayu tepat teruk 24. Jadi hari ni kalau ada apa salah, sikit banyak. Di Cemoni tu maaf belakang, jaga-jaga kesihatan belakang. Di Cemoni tu tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan. Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi

Untuk bilik tetamu Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi bilik tetamu Bahasa Melayu Sawatajalah.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลาวังอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนแนปรุสมิแลนิง
1: ดาลงานkita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya.
1: Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempanteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pirakun memperkongsikan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun, setakat ini negara Thai masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan.
0: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya. Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempanteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pirakun memperkongsikan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun, setakat ini negara Thai masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridwan bin Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: عندك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.
1: Wa

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhabu wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.
1: وَإِذْ

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabal khair. Selamat pagi sedaya pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat dan nikmat kepada kita selama hidup kita sehingga sampai sekarang ini dan yang lagi akan datang saat itu. Kita terima syukur kepada Allah SWT. Tak lain tak bukan terima syukur yang besar sekali ialah tunaikan kewajipan kita. Deh, hak Tuhan suruh kita buat dan hak Tuhan larang kita tak usah buat kecek mudah-mudah lagu tu. Ayah mak pun nak pakai lorak mudah-mudah supaya kita saat itu mudah pahal. Boleh galah banyak. Setengah separuh pada tu kecek lorak itu sangat saat itu tak pahal. Nyai kata, demo ayah mak sendiri pun tak pahal juga. Deh. Lalu tu kita ambil lorak apa ni tepat teh kita saat itu. Kita pakai muzakarah di pagi limu-limu ni. Pagi yang barakah. Deh. Pagi yang selalu orang yang rajin bangun buat ibadat kepada Allah SWT mulai bangun tengah malam saat itu, mulai pada lepas pada pukul 12 sehingga sampai subuh saat itu, waktu yang doa mustajab. Dia ada masa dia, dia ada belakang. Lalu tu kita kena cok, apa ni? Ambil mari so kita hatu dalam cara hidup kita dalam harian. Nak cibit percambuan kita. Deh. Kita mari tak jadi tertik cara hidup kita saat itu tak lain tak bukan. Yang besar sekalinya agama di depan. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Nak buat gapa saat itu, we kena dengan hukum syarak. Barulah kita saat itu dapat sepenuh hidup dunia dan akhirat nanti. Hak besar sekali di akhirat tu. Tempat kekal selama-lamanya. Dunia ni sama taruh yo. Sedap dengan yang mati sekarang ni. Deh. Ada kalau saat itu. Bak mati gelah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerja air kita. Kerja air kita. Hak Tuhan suruh. Gapo kita kena buat. Tuhan suruh semaya lima waktu. Sehari semalam. Dan pala dia sama dengan 50 waktu yang asal tu. Asal diperuntukkan semaya saat itu kepada dunia Nabi Muhammad SAW. Deh, iaitu semaya 50 waktu. Itu dah. Turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak leh umatmu tak rak 50 tu. Turun Nabi naik ditawan, minta korin dengan Allah SWT. Nabi pun usaha naik turun sana itu sehingga sampai 5 waktu. Lalu tu Nabi Musa kata, tak rok lagi. Nabi kata malu dah. Ni semaya 5 waktu hodok kita amal dalam hari-hari yang kita sana itu. Hak Nabi minta kurang dengan Allah SWT hak 50 tu sehingga sampai 5 waktu. Hak ni Nabi malu dah, tak say dah. Oh, malu. Nampak itu sangat. Lepas tu kita jangan pelekeh lah semaya ni. 5 waktu ni. Kerana pahala tu sama dengan 50 waktu asal ni. Pahala. Kita semaya 5 waktu sungguh. Tapi pahala tu sama dengan 50 waktu. Allahu Akbar. Ini promosyen Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, itu dah. Untuk manusia yang beriman dan beramal soleh. Ayah mahu pernah kecek lekat, lekah-lekah, wilkak mulut belakang. Untuk orang beriman dan beramal soleh. Ya dua-dua ni tak boleh tinggal tangan. Orang beriman kena beramal soleh. Kalau beramal soleh, tak ada iman, tak jadi kerja. Dia kena kapuh dua ni. We jadi neslo. Kecek mudah-mudah pasal baru pula dah. Ayah mak panas sangat kena rekod ni. Deh. Ha. Dan nak we mudah pahal. Lepas tu nak we berasa liga. Jadi neslo. Lalu tu sedang-sedang jadi mati sekali eh. Marilah kita sama-sama. Kita pakat mikir, pakat muzakarah. Dan bulan Ramadan pun telah lepas kita dah. Inilah ni kita nak aman mulai daripada apa ni, mulai Syawal sehingga sampai bulan Ramadan tahun depan pula. Di antara tu heavy promo campisik pula dah. Untuk orang beriman dan beramal soleh. Di antara dua-dua sana seperti mana di antara jemaah ni dengan jemaah depan ni Tuhan ampunkan dosa dah di antara tu. Lepas tu bulan Ramadan pun dia makan tu juga. Deh. Kita tak. Hari ni. Lepas tu berkaitan dengan rukun Islam lima perkara saat itu. Pertama sekali semayat lima waktu. Mengucap dua kelima syahadah. Deh. Itu dah. Ni rukun Islam. Yang pertama mengucap dua kelima syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang keduanya, semayat lima waktu. Sehari semalam. Yang ketiganya, keluar zakat. Kalau ada duit lebih, hak wajib tu lah. Ni duk wajib ni hak wajib. Dah. Ada duit, keluar zakat. Bagi kepada pakir miskin. Dah dah. Dan yang ketiga, yang keempat. Nah. Iaitu puasa bulan Ramadan. Yang mana telah lepas maidah setahun sekali. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ni tak ada beragai mana wei tahun ni. Alhamdulillah. Dia pakat puasa sepenuh belaka. Dan raya pun dengan sepenuh. Tak ada gagal musuh dah. Gagal musuh belah mana. Gege kira-kira.

0: maka sembahlah dia dengan sempurna, sembah iaitu Allah Subhanahu Wataala dengan sempurna dan bertawakal padanya dan serah padanya, pada Allah Subhanahu Wataala. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap kerja selain daripada semaya, puasa dah, lepas tu bekerja lain-lain, lepas tu juga supaya kita buat kerananya, buat kerana Allah Subhanahu Wataala wis penuh, lepas tu serah pada Allah pula dah. Ha, we ada tertik lagu tu, buat sudah dah. Ha, eh, sepenuhnya tu, nak sepenuhnya kena berdoa, lepas tu serah pada Allah. Ya Allah, terimalah puasaku. Ya Allah, terimalah semayaku. Ya Allah, terimalah sedekahku. Semua itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta sekali lagi pula, kita serah ke dia sana itu. Deh. Dan tiadalah, tiadalah Tuhanmu itu lalai terhadap apa yang kamu lakukannya. Tiada Tuhan melainkan dia, dan kepadanya, kepada dialah kembalinya segala-gala perkara. Semua we catung di situ sana itu, ni panggil cara-cara we tahu. Cara pengajian kita, we tahu kata kita buat gapo, buat kerana siapa, lepas tu untuk siapa. Nah, itu dah. Lalu tu kita buat tu sebagai satu kewajipan suruhan daripada Allah SWT. Buat wis penuh serta dengan tawakan Allah dan serah pada Allah SWT, iaitu doa. Kena doa pula. Buat amal dah berdoa. Sedekah dah, ya Allah, terimalah sedekahku dengan ikhlas, tulus ikhlas kerana engkau, ya Allah. Ha, ini buat kesimpulan deh, yang mana mulai Ramadan telah lepas kita, kita pun kena we ada kesel-kesel mulai Ramadan saat itu. Apa saja kita ada amal di mulai Ramadan, kita mari nak jumpa Ramadan tahu dapat pula saat itu, kita ambil kakak-kakak kalau kita ada amal dalam bulan Ramadan saat itu, mari pakai guna. Kalau duduk bulan Ramadan, baca Quran, kita baca istiqamah sama. Kalau baca Yasin, baca Yasin. Kalau berzikir, berzikir. Itu masing-masing pendapat saya lah. Eh, masing-masing boleh. Eh? Masing-masing ada peluang. Ha, itu dah. Kalau kita tak sama, nak pergi sama, tak sama semua. Ha, masa tu. Masa 24 jam sama. Tapi cara nak isih masa, nak menjadi sempurna macam tu, dia mahu ni kejam ke ni, dia mahu ni kejam ke tu, dia mahu gaduh ke ni, dia mahu anda kejam ni. Haa, tidak. Lepas tu hari ni kita nak kecek perihak buku haji pula. Deh. Haji ni banyak benar ni. Deh. Lola ni umrah, ada umrah. Umrah tak ada putus-putus. Penuh. Eh, di Makkah Al-Mukarramah. PH haji, kita nak cuek sikit. Ketahuilah, wahai saudaraku. Aduh, lelaki tak kata. Jadi, mana kata kita kena tahu, moga-moga Allah deh, menggulungkan kita semua saat itu, dan di dalam gulungnya orang-orang yang beruntung, orang yang labah, dan juga dalam gulungnya orang-orang yang mengaku bahawasanya Tuhan kami ialah Allah, maka mereka pun memilih jalan lurus bahawasanya haji ke Baitullahil Haram itu adalah salah satu asas Islam. Haji itu adalah rukun yang fardu, menjadi wajib atas setiap Muslim yang berkuasa ke sana sekali seumur hidupnya. Buat haji ni seumur hidup ni sekali ya wajib. Nah, Allah. Tak serupa semayat, semayat tengah sampai mati. Adapun haji, semua hidup sekali. Dan puasa seperti itu juga, rukun rukun Islam lima perkara sana itu, tak serupa. Semayat lima waktu, semua hidup. Semayat sampai mati. Dan puasa pun, puasa sana itu ialah setahun sebulan. Ha, setahun sekali. Tiap-tiap bulan Ramadan. Adapun haji ni semua hidup sekali. Dan keluar zakat. Zakat yang wajibkan itu ialah tiap zakat tahun ni. Waktu setahun sekali. Dan itu sudah mengajar mati sekali. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakan pula dengan umrah, haji dan umrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, dalam surah Al Imran ayat 97. Kita ni aku arak aku ni huruf harak aku arak ni. Artinya Tuhan mewajibkan ke atas manusia mengunjungi rumah suci iaitu Baitillahil Haram untuk mengerjakan haji bagi orang yang berkuasa. Mengadakan perjalanan kepadanya, kepada Baitullahil Haram sana itu. Berfirman Allah Ta'ala lagi kepada Nabi yang dicintainya, iaitu Nabi Ibrahim, Ibrahim alaihissalam. Dari surah Al-Hajj ayat 27 sampai 30. Ia memberi artinya, permaklumkanlah kepada manusia dengan pekerjaan haji. Nascaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan setengah-setengah tu mengenderai unta, naik unta. Ada pula mereka datang daripada berbagai-bagai rantau yang jauh. Mari tiap-tiap buah negeri, tiap-tiap kampung, mari seluruh dunia lah, tiap-tiap mudah-mudah. Agar mereka dapat menyaksikan sendiri keuntungnya bagi diri mereka. Serta menyeru nama Allah selama beberapa hari yang ditentukan terhadap segala apa yang telah diberikan kepada mereka. Dari binatang ternak, maka makanlah dagingnya. Daging gerbai tu lah, haji dia. Dan berikan juga kepada orang miskin. Daging gerbai sini bagi pada orang miskin. Yang sengsara, yang duduk susah. Sesudah itu, hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan menunaikan nazar janji mereka. Lalu tu sudah mengajar romantik sekadar. Jadi serta mahramatinya. Lalu bertawaf, berkeliling rumah suci yang tua itu, iaitu Baitullah Haram, demikianlah semestinya. Dan bagi siapa yang membesarkan penghormatan Allah, maka ia demikian itu adalah lebih baik bagi di sisi Tuhannya. Ini ialah tafsir daripada dari surah Al-Hajj ayat 27 sampai 30. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Artinya, Islam itu dibina atas lima asas, yaitu bersyahadah, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul ataupun utusan Allah SWT. Mendirikan sembahyang lima waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah Al-Haram dan berpuasa sebulan bulan Ramadan. Sebenarnya lagi, man malaka zadah warahilatan summa lam yuhajja fala alaihi an yamuta insya'a yahudiyan au nasraniyan. Artinya, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempunyai bekal dan kenderaan, kita ada bekal dan ada kenderaan, kemudian dia tidak juga naik haji, maka tidak ada halangnya lagi baginya untuk memilih matinya sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Allah besar ni, Tuan Haji ni deh. Sampai tu kena usaha weh. Jangan dia buat main-main. Kadang-kadang ada duit dah, gitu lagi ni, tak ada luar, tak ada apa. Apabila cukup lekat dah sana itu, ialah syarat-syarat dia sana. Apabila mempunyai bekal dan kenderaan, deh, ada belanja lah. Makan minum pun cukup sana itu. Dan ada kenderaan boleh pergi ke Mekah. Maka wajib kena pergi lah. Kemudian dia tidak juga naik haji. Panggil naik haji. Tidak menunaikan fardu haji lah. Kacau mudah-mudah dia. Ada cukup dekat dah. Maka tidak ada halangan lagi baginya untuk memilih matinya. Allahu Akbar. Sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Hadis di atas ni menggambarkan betapa beratnya acemen ke atas orang yang tidak naik haji. Ha, ni pakat mikirlah deh. Suluh tengok. Suluh tengok. Hak mana, hak penting, mana wajib. Hak mana apa ni. Besarnya. Ni orang duk galik-galik sana itu. Orang yang cukup dekat dah. Tak saya naik haji lagi. Ni insyaAllah memilih ia matinya sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Sedangkan ia berkuasa untuk mengunjunginya. Latar itu tiadalah wajar bagi seorang mukmin untuk apa ni, menundukkan naik haji ataupun malah naik haji ataupun menangguhkannya dengan menimbunkan beberapa uzun setiap kali tiba-tiba waktu haji. setiap kali tiba waktu haji. Bawa dekat musim haji, ha, dalih kau tu, dalih kau ni, dalih pergi. Padahal ia berkuasa. Jika hendak pergi, sebenarnya itu tu ada kuasa. Ia setahun sekali buku haji ni. Bawa cukup tahun, ah, tak boleh pergi pulak dah. Bawa cukup tahun, ah, tak boleh pergi pulak dah. Lagu tu lah. Ia lupa pada bila-bila masa, saja maut akan datang, deh. Meregutkan nyawa. Ataupun terluput kekuasaannya untuk pergi oleh adanya sebab-sebab yang menghalang. Sedang fardu haji telah wajib dah atas dirinya. Kerana dahulunya ia berkuasa pergi ke sana, ke sini. Apabila ia mati, ia akan menemui Tuhan di dalam keadaan menderahka. Menderahka dan berdosa besar. Dan, lepas tu adalah bagi peminat kita yang mahu perlu dengar, gitulah. Dengar katanya banyak lagi orang, apa ni, ada kuasa dah nak pergi. Nak pergi buat haji tu ada kuasa dah. Tapi dia tangguh kau tu, tangguh kau ni. Halik kau tu, halik kau ni. Kacak mudah-mudah lagu tu dah deh. Lalu tu, marilah kita sama-sama. Pakat berdoa, pakat seru, pakat royak. Saudara-saudara kita di keliling kelala kita sana tu. Ha, masing-masing. Dan kita pun kena tanggungjawab juga ni. Beri nasihat kepada orang yang ada kemampuan, ada apa ni, ada perbelanjaan duit sana tu nak ke Mekah, lepas tu ada kenderaan naik ke batu bel boleh pergi. Ha, pergi berapa hari sangat yang duduk di dinding tu. Nih. Naik ke batu bel pun lah pejel sampai dah di Mekah. Ha. Acu suluh tengok. Lapa je. Ada-ada setengah tu takut nak naik ke batu bel. Malam duduk di atas udara ni kata tak tahu ni. Ha. Tetapi semua sana tu kita kena kira tengok. Muka nak capai ni dia duduk di rumah pun capai. Duduk mana-mana pun. Ni. Kalau buku selamat pun duduk di mana-mana pun selamat. Ni. Ni. Dan tu acu-aculah. Ni. Ha. Ayah Mak duduk serabut gini, dia kata banyak lagi yang tak dengar ruangnya Ayah Mak ni. Hak demo dengar tu, terus sapa lagi ke demo. Supaya apa nak bangkit semangat untuk nak buat amat ibadat we sempurna. Kerana umur kita ni sikat sangat je. Eh? Lalu terebut lah masanya untuk buat amat ibadat. We cukup rukun Islam lima perkara. Eh. Semaya, puasa, ha? Dua zakat dan menunaikan fardu haji lima kata mukarramah. Lepas tu nak berkemah ke imam kena mengaji rukun imam ni perkara. Kena mengaji beritahu rukun imam ni perkara. Ha, dah. Eh. Hari ini kita ni nak bakit semangat. Karena bulan Ramadan lepas kita deh. Lepas tu kita nak sambung lagi pula. Lepas bulan Ramadan dan ni dua bulan lagi. Ha, haji. Eh. Ramah dah. Dia maupun pakat cong haji. Lepas tu haji saat ni tu dia berpah sikit dah lah ni. Berpah lah mana. Dia basuh dia. Dia apa ni. Lain padai, lain belalak. Lain orang, lain macam. Lain musim, lain pria. Lalu tu kita kena jom rap, kena akui. Dulu itu dia mau pergi berjalan kaki, pok ada pergi apa ni. Oh, apa ni, kata psika pok ada, pergi ke Mekah. Berbagai-bagai perjalanan. Lepas tu lah ni senih. Lepas tu bagi star sangat. Duk tak ada puas. Sapa dah. Pergi klik. Jadi kalau kerja air pun tak ada pakai apa, dapat pergi berapa hari lah. Jamai dulu pergi kapak air ni boleh-boleh. Kalau kira sana dekat tahun juga nak boleh pergi kelek ni. Jamai dulu, bekar tahu. Boh dah letong bekar. Buat dengan berah, dengan bangkanan, dengan apa. Timbal kelu, tak tahu jamai dulu. Lo ni senih. Kenapa? Kena pakai tak sah haji sana tu pergi. Itu dah. Sebab mana apa ni, nak pergi ke Mekah, pergi buat umrah, buat apa. Buat haji ni sepenuh. Pergi tidur di hotel, tidur di rongrem. Ada makanan tiga je. Tiga pria sehari. Cukup dekat. Senih. Dari tu, rebutlah masa ni. Masa kita sehat, masa kita cukup dekat sana tu. Pergilah. Acu-acu berebut sepengah duk berebut muka lain dah. Dah? Buat amal ni kena berebut weh. Bukan mana berebut anak, nak usaha. Kena weh cepat. Barulah kita saat itu. Orang panggil kata kita buat amal sudah, lepas tu serah pada Allah SWT. Buat amal dengan ikhlas. Buat amal dengan pengajian, dengan peher. Peher kata kalau tak buat, berdosa. Tahu ya. Kalau buat lepas daripada dosa dan dapat pahala. Kita nak duduk di dunia akhirat sana itu, we ada umuh Baitul Makmur. Umuh orang yang rajin buat amal. Ada dah. Berjanji-janji Allah SWT ni banyak. Tidak mengajar rumah ti sekalian. Deh. Lepas tu marilah kita sama-sama. Kita pakat-pakat memikir. Dan pakat.
1: Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Begitulah sedang menyermati sekalian, alhamdulillah kita sambung lagi pula deh pada maya subuh sudah solat. Kita bakal sambung lagi pula deh, tak lain tak bukan. Hak mana peminat kita saat itu dengar dah, faham dah di dalam pelajaran kita tiap-tiap hari lah, tak ada kira deh. Tidak bersapa tiap demo-demo lain, tapi kena sapa tiap dah deh. Lepas tu tidak bersapa lagi pada peminat-peminat kita lain lagi saat itu. Ada setengah kata, oh, radio bunuh habis lah. Beli, ha. Allah Akbar deh. Beli radio. Kita ada telefon, dalam telefon pun boleh, tapi nama lek radio lah. Ya, radio ni boleh buka semua. Telefon kadang-kadang kalau tak orang kansut sana itu, deh. Kadang-kadang tak boleh buka, gitulah. Lalu itu sedang menghormati sekali. Lepas itu turut bersapa pada peminat-peminat kita lain lagi. Kok mana, kok jahat, kok mana. Semualah. Nak sebut tak. Dalam jalan, dalam menara, dalam tani. Menunggi kok apa ni, sebaya tak sebaya. Wauk kok ni. Banyak lagi, ialah peminat kita ni tu. Jadi awak terkeduh ni tu, jadi demo. Oh, pakak-pakak apa ni. Oh, tak kata demo lah. Lepas ni, belum sampai lagi. Kata ruangik ayuh mak ni ada selama-lamanya. Mereka tak kenal lo, ada isbab lain, tak ada arah tu deh. Nak minta we, buat kita pakak-pakak berdoa, semua yajak. We ruangik kita saat itu, pakak seseng hak kerja tapi kita tak ada kena sewa, nak kena belanja apa. Deh. Untuk kita boleh mengaji, kita belajar sekadar sikit sebanyak dengan ayah mak. Supaya apa? Supaya nak sang keluar-keluar. Deh. Sang keluar-keluar misuk. Apa ni? Apa ni? Membina keluarga santosa. Ataupun membina keluarga santisu. Deh. Kadang-kadang ayah mak pun capur juga dengan bahasa Thai atik. Kerana saudara kita ada banyak lagi. Tak apa-apa bahasa Melayu ni deh. Kita seli-seli sikit-sikit. Nah. Kap. Kau. Sada kuam siat jai duai. Naka. Ti. Nang tuam. Puk lau. Ibu teo hat jai ke di. Nu. Tua lah. Petani yala narati wat. Tatun. Jun teng nun. Jumpon alai na. Tanggut lah. Kaku. Lau pinong kan tukun. Cui kan doa. Pua hai selamat rahmat. ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของหนักให้เบาแล้วก็ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องซอบาร์คำว่าซอบาร์นี่ก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ความสบายใจเราไม่ต้องคิดอะไรมากอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยรอญูนนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนเราจะได้สบายใจเราเนี่ยเป็นบ่อของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นเดิมทีเดียวเราก็ตัวเปล่าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาก็ต้องแก้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ตักเตือนให้เราแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอัลลอฮ์จะประทานคือจะอภัยโทษนะฮะ ini ilmu hakikat. Kali ini untuk sob yuk-yuk. Pua Allah jadai kifarat ngai. Jadai ampunkan dosa. Nah. Ko. Lau tong yu nai nai tang kong. Apa ni. Hukum syarok kong rau. Nakap. Tong alai awan. Ko doa cak Allah SWT. Tukun lemak hayat. Ko hai. Ko hai tukun selamat rahmat. Nai anakot hang na. Allah jatuh ten arai. Lau ko meru. Nakap. Tapi yang tahu jin ko ku. Allah rap rong leo. Wah. Tuk sing tuk yang. Yu ti Allah. Tong kan arai. Ko ko doa. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau lambak arai. Ka ko kuam choy lea. Tong ko choy lea. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing manut. Ko mi kuam samat. Ti ja. Amnoy hai rau. Ja bantau tuk hai rau. Nok ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ong diyo tanan. Nakap. Sedem ngaya rumah ti sekele. Galik nga basot tai. Nganggu remo. Oh. Ya kena apa nge. Kita bergaduh belakang lah. Manusia kita seluruh dunia saat itu. Ialah sedara kita belakang. Tak ada cua ugamu pun. Tak ada cua apa saat itu. Kita pakat-pakat berdoa. Bersama. Deh. Ha, pakat tolong-menolong. Atas jalan boleh tolong saat itu. Tak melapaui hukum syarak. Banyak tu lah. Deh. Ha, lepas tu. Hari, kita nak sambung lagi. Berkenaan dengan. Apabila keluarga Santoso dah. Ayah mak pun nak kahwin kata. Di dalam itu ya timu anak misali. Luk tu yang. Ha tu dah. Kau ni tak lain tak buka. Ayah mak boleh dengar dengan telinga sendiri belakang lah. Pada anak ayah mak sana itu dia mau sebut belakang. Oh berjuruhnya, moleknya. Ha tu lah kita nak dengar. Ha. Ha. Kalau kata karutnya apa tu ni. Inna lillah, inna raji'un. Kalau kata molek, alhamdulillah. Ha. Kalau kata karut pun, alhamdulillah. Karena semua tu ujian daripada Allah SWT. Deh, nak lari tak lepas. Tapi kita ada obat dia cara ukar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kena sobah. Kena ukar masalah. Bukan lari daripada masalah. Kita nak ukar masalah tadi tu semuanya hajat. Jatuh orang mu'min. Doa jatuh orang mu'min. Semuanya hajat doa. Minta dengan Allah SWT. InsyaAllah. Allah kan... Terima doa-doa kita dengan segera. Deh. Lepas ni kita mari anak misali. Deh. Luk tu yang. Sedang menghormati sekali. Aku masuk cepat sangat. Oh. Oh, dekat anak. Dia mahu tengok duduk semai subuh lagi. Apa lagi deh. Anak adalah salah satu nikmat. Deh. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia ni satu amanah. Terima amanah daripada Allah SWT bagi anak pada kita, satu amanah yang besar daripada Allah. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah SWT terhadap seorang hambanya. Adakah ia mampu mengurus ujian itu ataupun tidak? Adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun sebaliknya? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh, anak misali ataupun anak contoh. Peluk tu yang. Ha. Sebenarnya, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan itu. Tak tahu ayah mak kah boleh anak tu. Ha. Alhamdulillah, tahui weh. Banyak ada mana tak boleh anak. Banyak ada apa ni, setengah-setengah tu percek. Lepas tu, hak jatuh lagi bini lain boleh anak. Hak tenor lagi lelaki lain boleh anak. Hak ni cara ukar masalah. Deh. Lalu tu ya panjang lebar lagi kita boleh berkecek. Jangan jadi setuk. Ujian Allah SWT saat itu besar. Hak ni dia lepang lama ya mak lah. Setengah tu, oh. Gila cari tu bomo, cari cari tu online, cari pun minta doa, boleh anak apa tu kau ni. Ada setengah tu tak suka-suka kata nak boleh anak, ah boleh. Tapi dengan ikhtiar dan usaha, ya sebenarnya ya mak rakyat dah kata. Dan tu hai pun rakyat sendiri kata, nak gapo minta dengan aku. Susah gapo minta tolong aku. Orang lain tak ada kuasa. Ha. Pas ada apa lagi kita? Acu-aculah deh. Ha, kita beramal bersama, semaya hajat berdoa. Nak gapo tak ada kira. Hak tak ada bini lagi, nak bini. Ha, semaya hajat. Neh. Hak tak ada berumah lagi bagi perempuan. Ha, semaya hajat. Minta orang yang berimeh. Kena minta juga weh. Ha. Tak itu boleh gitu. Ha? Boleh apa, tak pakai gawa apa, ada je, baca dia. Lalu tu kita ni kena ada tertik, ada upacara dia. Kita nak minta boleh, apa ni, isteri yang berimeh. Balik isteri pula, nak minta suami yang berimeh. Hak ni hak besar kali. That way kita dah berimeh, suti sana ni, hak lain yang makan habis lalu dah. Itu dia. Awak berimeh ni ya cukup lekat selalu dah. Teh bagi apa lagi? Taufik dan hidayah. Pahwe kita nak dapat taufik hidayah pun bukan-bukan mudah juga. Kena berdoa juga. Ha. Sebab itu tukar dia memasarah. Sudah dah ni. Wabillahi taufik wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bukan ni duk wayak tu wayang. Nak mula memang kata habis rakan Muhammad Jamak tak. Nak wayak tu wayang. Itu doa lah. Minta dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Itu dia. Lalu tu hari ni, anak misali, anak adalah satu nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah terhadap seorang hamba Allah. Adakah ia mampu deh mengurusus ujian itu ataupun tidak? Dan adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun tidak? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh dan sebagai anak contoh teladan yang baik. Anak misali. Sebenarnya, deh. Apa ni, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia, oleh dua ibu bapa ataupun tok nenek, apa tu kau ni, tok pun segar, suka hati boleh cucu. Orang kapur pun segar, boleh, apa ni, semacik mai. Semacik mai dalam keluarga, bahagia, keluarga santosa. Nah, dia dalam hidup ni. Sama dengan bangga dengan banyak harta benda. Apatah lagi jika anaknya itu mempunyai kelebihan. Dia dah. Anak tu ada perekat, ada apa tu, kau ni berjuruh tertentu. Seperti pangkat, kekayaan, nama baik dan sebagainya. Allah Subhanahu Taala berfirman. Di dalam Al-Quran menyatakan hakikat ini. Ialah yang bermaksudnya. Dari surah Al-Hadid. Ayat yang ke-20. Artinya, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah bermainan. Dengar molek deh. Usul asal dia, sebab dia mari lagu tu. Ayat Quran kata, Allah berfirman, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan juga bermegah-megah di antara kamu deh, dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan serta berlomba-lomba membanyakkan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanah-tanah mek yang hijau subur menjadikan penanamnya suka hati. Kalau kita tanam timung, tanam po, tubik pucuk, tubik pomolek, tubik bunga, tubik buah. Nih, buah pomolek, isi pomanis. Allah suka hatinya. dan tertarik hati dengan kesuburannya. Kemudian Yemek itu bergerak segar. Deh, ke suatu masa yang tertentu. Selepas tu engkau melihatnya berupa kuning. Buat akhir kali tengok kuning dah weh. Akhirnya ia hancur. Deh. Dan ketahuilah lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia saja. Ingat kita duk dunia ni sementara saja. Tempat kesuduhan ni di akhirat tu. Dan keampunan serta kerajaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia dan keampunan serta kerajaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang yang kena tipu di dunia. Ha, tidak. Begitulah hakikat anak. Jika anak tidak menjadi anak yang soleh, ia hanya menjadi pediasa dunia saja. Tidak boleh memberi apa pedah kepada kehidupan akhirat. Bahkan ia akan menjadi fitnah dan ujian. Ha, tidak. Deh, yang mak pun nak baca-baca mata sudah sana itu. Lepas tu kita nak buat kesimpulan, pakat-pakat perubah fikir. Kata kita nak duduk belah mana nak berjadi mengikut perintah Allah dan Rasul. Nak duduk dalam keredaan Allah dan Rasul. Nak buat belah mana? Deh. Dan Allah berfirman lagi. Artinya, dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Mana? Ha? Jadi satu ujian. Dan sesungguhnya, di sisi Allah jualah pahala yang besar. Apabila kita duduk di dalam ujian sana, kita buat turut perintah Allah, turut pun lepas pada hak ni. Allah kata pahala yang besar. Latarik itu kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada supaya anak kita tidak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah SWT ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Hak ni hadu ayat kata menjadi ujian ni. Harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Kenapa? Kan duduk galik dengan hok ni buat kita apa lupa galik daripada mengingati Allah ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim deh yang berartinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu. Ini Tuhan pesan dah. Tuhan mengajar dah kita. Kita jangan lalai, jangan tergalik oleh harta benda dan anak pinak kita daripada mengingati Allah SWT. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Rugi ni kata lemah lembuk. Mana kata sia-sia. Kalau sia-sia sana itu abrak. Peri. Sia-sia ni mana kata buat kerja peri. Ha, tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Tetapi di sebaliknya, jika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang boleh menjadi contoh teladan yang baik, maka ia juga akan buat munafa'ah di dunia dan di akhirat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza matal insan in qata'a 'amalu illa min salasah illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Maksudnya apabila mati seseorang manusia pergi bekerja weh ni deh menjadi pedoman hidup kita nak molek tulis dinding. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ialah sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang mengajarkan manusia akan kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran, ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Tinggal tiga perkara ni. Ni hadis Nabi ni. Apabila mati seseorang sana itu, tinggal tiga perkara. Kalau kita duk boleh, apa ni? Duk boleh pakai guna lagi. Deh. Pahala-pahalanya ialah sedekah jariah, ilmu yang munafa'at, lepas pada tu anak yang soleh. Yang soleh dan solehah. Yang sentiasa berdoa padanya. Tu. Lalu tu penting cara didik anak sana itu nak uwi jadi anak soleh nak alamana. Nak uwi ingat pada ibu bapa yang masih ada dalam dunia lagi, anak berdoa daripada ibu bapa. Dan yang masih tinggal dunia dah, anak pergi berziarah kubur dan berdoa, ha, buat arwah bagi ibu bapa. Ha, jadah. Ini anak yang soleh. Lalu terdapat juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, ya, bermaksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan kan darajat, iaitu akak naik pekak deh. Maka hamba itu bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat darajat ini?" Maka Allah menjawab, "Dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu." Ha ni. Besar tak besar anak yang soleh? Neh. Munafa'ah besarnya, iaitu hadis Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan derajat naik pekat sana itu. Maka hamba itu bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat derajat anaknya?" Maka Allah menjawab, "Dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu." Lepas mati saat itu, anakmu lah duk berdoa. Dah. Ha, itu dah. Lalu tu saya nak mati saya kena. Ha, masa petah-tah-tah-tah ke semata orang ni dah. Untuk melahirkan anak misali, nak timur jadi anak contoh teladan yang baik pada keluarga, kepada agama dan kepada negara, anak yang soleh sudah tentu perlu kepada adanya didikan dan asuhan yang baik. Asuhan dan didikan itu neh. Oh. Menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membela. Melalui didikan dan asuhan itulah akan lahirnya anak misali. Habis tu demo duk buat doh tu molek comel belako doh lah tu. Hatta anak ngaji tarika. Ha tidak. Hok duk ngaji saman di sekolah nu. Pama sekolah pun ya ada doh Islam susah. Duk ngajar apa ni siapa pia semaya pak kabe. Oh lebih pada ponok lagi di sekolah sekolah pelatum. Ya. Oh. Kenapa? Kerana guru-guru tu banyak orang kita saja. Lebih lagi po'o pula, orang Islam pula dah. Apa malak? Lalu lalu tu sedang menghormati. Sekalian, kita kena pakat usaha. Pakat usaha, we anak mengaji tinggi-tinggi, we ada jawab teh, ya tanggung jawab saat itu. Dia mengetah-mengetah dasar Islam. Nenon dah. Kalau po'o Islam saat itu, nasi. Ha? Nasi tengah hari, kawan ke apa. Pakat jaga. Kerana budak kena makan benda-benda yang halal. Deh. Hak ni kena penting lah jaga. Kerana kita duk capur gaul sana, kita kena apa cek boleh buat ukur sarok. Buat mau pakat lain tak apa lah. Seperti macam mana tanah, tanah bunga, apa benda hupuk tu ramai-ramai. Ada makan minum apa tu kat ni. Hak kita hak halal, halalan tayyiban. Deh. Barulah nak berserah jadi daging darah orang yang beriman dan berakhlak yang mulia dan apa ni orang molek lah kata mudah-mudah. Orang yang diredai oleh Allah SWT. Boleh buat belakang weh, bukan tak boleh buat, tak ada payah kan. Jangan duk berat. Buat sikit-sikit sekali. Dah. Kuali lun, jabal lun. Buat sikit-sikit sekali. Akhirnya jadi bukit. Dah. Iaitu menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membelanya. Melalu didikir dan asuhir. Itulah akan lahirnya anak misali Luk Tong Yang. Islam telah menentukan buat apa cara untuk mendidik dan membina anak yang baik. Anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur, budi tinggi, bersopan santun. Saya kecek lah kat tengah sikit deh. Dia kata ada bahasa lah kacik muda-muda sepak kita ni. Pujuru, ada bahasa. Hormat pada orang tua. Di sana adanya cara membina dan menghasilkan akhlak mulia. Dan adanya cara membetul dan memperbanyaki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Pakat-pakat baiki. Adanya cara membetul dan membaiki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Antara cara untuk membetul. Nih. Betul apa? Untuk membetul akhlak yang mulia

program. Mengadakan dorongan dan resangnya kegemaran-kegemaran dan sebagainya. Kita buat itu, jadi dia serenok. Jadi dia mudah terima. Dia kau gaya, kau buat. Ada. Mereka panggil bertolak ansur. Kita nak kerusuh ataupun nak asuh anak tan itu. Kalau kita jadi ibu bapa, kita asuh sekodas kat ibu bapa. Lepas tu hantar lagi sekolah. Guru-guru pula. Dan kepada orang-orang yang membelah. Masuk sekolah didik care kanak-kanak dulu. Lepas tu naik pergi, kau naik pergi. Deh. Ada setengah tu masuk ngaji sekolah, kalau agama dah lah kata-kata. Kalau apa ni, ambil daripada didik care. Naik pergi anuban dengan anuban song. Lepas tu naik pergi peraturan pula. Duduk dalam sekolah. Saya panggil sekolah agama. Sekolah Rungren Rat. Tuan-tuan Islam. Rungren Ekacun. Tuan-tuan dengan Saman. Ada-ada situ. Itu dah. Lepas tu anak, ibu bapa kadang-kadangnya berat juga. Takut tak padah. Di sekolah tu. Mari-mari di tarika pula. Ada setengah mereka tak kata, nyanyo budak weh. Kita nyanyo kena wikno weh. Nyanyo-nyanyo saat itu. Kita buh gapo budak. Kita wik ilmu, kita nak didik, kita nak asuh, kita nak tanih semar-semari anak-anak muda saat itu. We jadi anak yang soleh dan beramal soleh. Nih. Anak yang berimai teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Hak ni, hak hujung jatuh nak sangat ni. Ha, itu dah. Lalu tu, alhamdulillah, kita terima syukur kepada Allah SWT. Pok-pok kita sendiri berpakat sekolah apa ni, sekolah Ikacun, Sanda Islam, dan sekolah pondok pun baik. Nih. Dan di masjid surah pun baik. Pakat-pakat berlakon dah. Sampai tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita saat itu, anak-anak kita duduk di lale puji-puji daripada Hot Swan Klang. Nih. Lepas kita tak sebuah petenuh. Kita kena usaha sendiri. Kerana orang Islam semua kena tanggungjawab terhadap agama. Semua, tak ada kira. Itu dah. Bukan Tok Guru sore. Bukan demo tu, demo ni. Semua kena tanggungjawab belakang. Orang fardu'ain kita, untuk kita. Lepas tu fardu kifayah ni. Kalau mau buat-buat sekolah tarikan tu, fardu kifayah. Itu dah. Kalau teka-teka lagi, satu kewajib pek yang besar sekali. Cara didik-didik budak ni. Satu amanah daripada Allah SWT dan Rasul. Jangan buat main-main. Oh. Ha, tu dia. Lepas tu satu ibadat. Sekolah tadika ni satu ibadat. Bukan. Ataupun pakat-pakat apa mengen sun apa ni sun pertumbuhan tak pertumbuhan apa ni semua ni satu ibadat kerana perusuh anak we ilmu ke anak we jadi orang yang berimeh dan beramal soleh ni tanim me benih panjang hidup gamuk banyak sangat lah. Gamuk malah mana kita kata. Oh. Dia besar kat gini. Dia kau lain berat. Jangan dia buat gamuk lagu tu lah. Kita didik ke duduk dialek asuhai dengan ugamu dengan ukur syarok. Makan-makan ni yang halal. Ha tu dah. Duduk dengan bersih. Duduk dengan apa tu ni. Duduk dialek ugamu. Dialek ukur syarok. Nak makan minum dengan bismillah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Sudah tu, alhamdulillah, dia dah lewat ugamu. Tiap-tiap lakosan itu, pahala ni, tah, tah, tah, tah. Orang berjaga, orang

0: apa semua dapat boleh pahala belaka. Orang bersokong, ibu bapa, hantar anak ngaji boleh pahala. Ha, itu dah. Tak rasa senyap dulu rumah kan. Ha, itu dah. Dia kena kecek, we kena dengar dasar-dasar hukum syarak. Deh. Itu dah. Dari itu, antara untuk menimbulkan akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latihan. Ha, dia dah. Dan asuhan melalui daripada contoh teladan yang baik dan melalui dorongnya alam sekitar dan sebagainya. Ha, dia dah. Sabit tu, ya sekolah-sekolah sana itu apa tu, kena menjauhi daripada tempat maksiat. Sekolah. Nak buat sekolah sana itu. Lalu tu kena duduk di masjid, kena dah. Masjid sana sudah mengaji, sudah amal lalu. Ha, tidak. Lepas duduk dalam asuhan yang baik. Tengok orang mahu semaja ramah ni. Ada kira tua muda pakat maya jemaah apa-apa. Ha, pakat tolong dulu. Tu contoh teladan yang baik bagi adik-adik. Aduk mengaji tarikah apa baik, apa-apa baik. Pakat-pakat dulu tu tegur. Deh. Ha, pakat-pakat nasihat. Ni kewajipan. Kita ni ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita sendiri. Berarti mana semaya lima waktu. Puasa sebulan Ramadan. Ada duit banyak, keluar zakat. Lepas tu menunaikan haji di Makkatul Mukarramah. Semua hidup sekali. Eh. Lepas tu tua ciwat, ada ciasat. Ayah makna sebut semua. Kut demo terupa. Eh. Tua ciwat sana itu ialah wajib sunat makruh haruh hareh. Haa, ada. Hau ni tua ciwat. Hau dalam Islam. Sari-sari duduk dalam lima ni. Ada kala jatuh wajib, ada kala jatuh sunat. Haa, ada. Lepas tu wajib, kita tak buat dosa. Kalau buat ni lepas daripada dosa, dapat pahala. Hak sunat. Tak buat, tak apa. Kalau buat, dapat pahala. Hak haruh. Buat, tak apa. Tak buat, tak apa. Hak makruh. Kita tinggal, dapat pahala. Kalau kita buat, tak ada dosa. Hak haram ni nenon. Buat berdosa. Kalau tinggal, pihak pun ke dosa dan dapat pahala. Hak tu pilih masing-masing. Dalam sehari-hari jatuh lima perkara ni lah. Tidak. Lalu tu sudah mengajar mati saya kena. Ni tua ciwat. Pas mulai orang kita sana itu ada baci, ialah akhir balik. Hak ni kewajipan ibu bapa ni kena jaga dan tanggungjawab kepada anak-anak. Kena perhati-hati. Anak tina tu kadang-kadang dia mari hei dulu pada umur 15. Anak jatuh mimpi ke ataupun pada, sebelum pada umur 15. Hak standard ni umur 15 masuk akhir balik. Akhir, akar. Ha. Ni lorak arak ni sebenarnya. Akhir balik sana itu mana kata akal sempurna. Lepas tu sapa masa. Balik ni sapa. Itu akhir balik. Dan itu sedia menyemati sekalian. Hak ni ada baci dah. Pahala dosa ada dah. Ibu bapa lah tempat tanggungjawab mula pertama. Kalau pandai didik, dapat rahmat dan nikmat yang besar. Dan dapat pahala yang besar. Ibadat weh. Perak anak ni ibadat. Didik anak, didik apa ni ibadat. Mak molek boleh pahala. Haa, tak ada. Lalu tu sedia mengajar makti saya kena. kita kena we tahu, kena kena mengaji, kena belajar, we tahu. Ayah mak pun banyak lagi tak nak tahu. Lalu kita kita pakai mengaji, kita belajar deh. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beki anak-anak cucu kita saat itu. We duduk di lere, ialah di dalam keredan Allah Subhanahu Taala. Buat nak buat lah mana pun. Nih. Mengikut kemampuan masing-masing. Akhir sekalinya ialah mengikut kemampuan masing-masing. Kenapa? Dia mau mengaji kadang-kadang habis kelas satu. Kalau duduk pondok, duduk ha? Sebulan. Itu baik pada pondok kerja. Ada kalau duduk di pondok puluh-puluh tahun pun dah. Ha, dia ada banyak banyak pekat dia panggil. Pas mengaji pula, mengaji saman. Mengaji sekolah siasan itu, hancur boleh jadi belak, boleh jadi napu, jadi buah. Boleh jadi patan sapa. Buah benda kita tu. Boleh jadi patan sapa. Kenapa? Kerana orang ada percaya eh. Lalu tu dia mau pilih. Dia mau perhati weh. Kalau kita buat molek ni tak terbakar. Orang molek sana tu tok fai mai-mai. Tok nam mai-lai. Ni orang molek. Mana kata orang molek sana tu jatuh dalam air tak hanyut. Jatuh dalam api tak terbakar. Ni berbatuh. Lalu tu, marilah kita sama-sama pakat-pakat memikir tengok we tahu kewajipan masing-masing. Kewajipan macam itu mengikut ukur syarak. Orang Islam semua kena tanggungjawab sama belakang. Tak ada kira jadi ustaz, tak ada kira jadi rakyat, jadi makmum tamada. Kena kewajipan, kena tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti. Lepas tu nak lepas pada tu, kita pakat. Pakat tu lu sepatuh kata sore, peruh fikir pakat sikit-sikit sore. Alhamdulillah Allah ni sana itu. Penuh. Sekolah tarikah. Tidak. Lepas tu terima kasihlah kepada demo cokongnya. Lepas tu ada tarikah apa tepat, apa ni sambut pula. Sekolah Rungrin Rat, Tuan-Tuan Tanah Islam. Tidak. Ngaji sekolah, majlis sekolah, jirung sekolah. Banyak lagi lah. 2, 3, 4, 5, 6 layar ni. Tengok siapa di bakok ni penuh. Mengajak orang. Pas Yomak ni malu lagi dia mau di bakok ni. Dia mau baca Yasin ingat mulut lebih. Okey, satu tempat tu dia mau baca. Naik rumah masanya, tak ingat. Dia mau jemput lagi. Baca Yasin. Atau surat Yasin tak ada soleh buk. Ayah mak pun tak ingat mulu. Dia mahu tak bagi surat Yasin. Baca kulu Allah. malu. Pak dia mahu nyari duk main weh. Dia mahu mengapa habis. Lalu tu, insyaAllah kita pakat-pakat deh. Supaya, nuwi jadi selatan tai aman damai. Dan terima kasih kepada Sawata Jalan Tasir Radio yang memberi apa ni peluang kepada Ayah Mak, beri peluang kepada ufuk-ufuk kita, boleh pakat peruh fikiran, pakat mengaji, pakat belajar, deh, lebih kurang, supaya apa? Supaya nak baiki masyarakat, menjadi masyarakat aman damai. Deh. Ni kita mulai daripada keluarga. Satu unit yang lalu, lepas tu kopsar-kopsar boleh anak cucu cicit cocok. Orang zaman dulu buat rumah besar-besar. Pakat sekat kan. Atas rumah tu ada belakang apa keluarga tak tahu. Nih. Nih orang dulu. Lepas tu mari pesan lah ni jadi sebuah. Tapi sebuah pun jangan lupa. Tertik kita nak gap. Minta dengan Allah SWT. Susah gapo minta tolong Allah SWT dengan sembahyang hajat. Nak gapo min semaya hajat. Itulah cara dasar-dasar berjalan ni bagi orang Islam yang beriman. Ha, lepas tu masa kita berkat sangat dah nak habiskan itu. Ha, sebagai buat kesimpulan, kita kena tanggungjawab. Jagalah fardu ain kita dan fardu kifayah kita. Fardu kifayah kalau pakat buat, lepas daripada dosa berlaku seperti kapung. Kalau pakat tak ada buat, menanggung dah dosa seperti kapung. Itu fardu kifayah. Fardu ain untuk diri. Ha, semaya lima waktu, tak semaya kita tanggung mik. Ada apa fardu kifayah tak ni, pakat tanggung seperti kapung. Ha, ataupun satu tambun, satu mukin. Kalau pakat apa tu ni, aku tengoklah kapur fardu kifayah. Seperti semaya mayak. Kalau tak ada punya percara di dalam kapung, dosa habis. Ha, kalau percara ada 2-3 orang, 4 orang, tak ada apa lepas habis seperti kapung. Ni kena tahu hukum hakam. Hoya sebenar. Nah. Lepas tu apabila soal lagi, ha, supaya nak suka. Iza ja'a syakun fa'alai bisyak. Kalau kita syok, mana syok sehari tu berat balik mana tu syok. Kalau seperti mana tak, apa ni, makan dah. Ha. Ataupun tak makan lagi. Tak makan lagi, makan. Ha. Kalau makan dah, tak makan. Nak makan pulak pun tak apa. Ha, tidak. Kena duduk balik, dok. Nusyak. Misal kata kita, semaya tak lagi, wey. Ha. Kalau berat balik, dok, kena semaya. Ha. Kalau berat balik, semaya dah. Tak ada apa. Ha, ni cara-cara apa, timai-menimai bak hukum. Nah. Lepas tu bermula dengan masa apa tu kan ni, ada salah silih maaf pada ayah mak banyak-banyak. Nah. Mula-mula minta lah buat kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT belaka. Alhamdulillah. Hari ni sekadar-sekadar ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Muhammad.
1: Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Falam.

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.